0: Surajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Surajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mangmungondo Utara periode 2025-2030.
0: Sementara itu, Bupati Belaan Mangmungondo Utara Sirajudin Nasional meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Soal
0: dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Belmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herono 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

0: kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar Rp218,3 triliun. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat

aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan

0: masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Ya, jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan

tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa

0: Yana Marta Doki dibacakan oleh Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Polantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini.

lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali.

dan informasi aktual di laman resmi kami di www.3dari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RTN. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada dari Pro 3 Jakarta ya. Kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Wih, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo Sipema, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. So,

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama mecanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama... risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
0: Aji Sutama,
2: kita bermasalah.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Atau lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba buat kasih waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan

Baik, pendengar setiap program satu dimanapun Anda, kebersamaan di program-program acara kami untuk Anda yang hadir di setiap kebersamaan waktu kami dengan Anda, Halo RRI, untuk edisi hari ini. Dan seperti biasanya Anda menyampaikan aspirasi Anda setiap apa yang menjadi opini-opini Anda terkait dengan perkembangan atau segi pembangunan yang ada di wilayah Manokwari, Papua Barat, ya, silakan Anda di 08 23 1176 1145 di program acara Halo RRI siang ini, ya, dari Merdeka 68 Manokwari. Tentunya bersama saya Kiku Biari menemani Anda di program acara Halo RRI siang ini. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami. Nah, hari ini juga cuaca di Kota Manokwari cukup cerah untuk kita semua yang melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas hari ini, ya, panas yang luar biasa, dan itu akan

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, selamat siang dan salam jumpa untuk Anda di program obrolan siang Pro 1 siang ini. Dan tentunya di studio kami, saya tidak sendiri karena saya juga bersama dengan narasumber kami yang akan banyak memberikan edukasi-edukasi untuk Anda, terutama pendengar masyarakat yang ada di Manoko Hari, tapi lebih khusus dengan kelompok petani yang ada di Manoko Hari. Jadi siang ini kalau bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang mendengarkan kami di program obrolan siang, ada sesuatu yang bermanfaat yang kami hadirkan untuk Anda di siang ini di acara Ngobras. Tentunya topik kita terkait dengan PMAAS era baru padi pertanian modern di Manoko Hari. Dan siang ini saya Yoga Kubiari sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Arya Bima Sena SP. Ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama dari BPRMP Provinsi Papua Barat ya. Dan tentunya kebersamaan di program Ngobras siang ini ada hal-hal yang tentunya kita bagikan untuk pendengar, untuk masyarakat kita, terutama masyarakat tani yang ada di wilayah Manoko Hari, Papua Barat. Nah tentunya kelompok tani di seluruh pelosok daerah, kalau kita bicara terkait dengan BPRMP Papua Barat dengan memperkenalkan era-era baru, tentunya dengan teknologi-teknologi modern saat ini, masyarakat tani pun pasti penasaran nih seperti apa itu. Nah ini yang nanti akan kami kupas di sini karena terkait dengan penerapan teknologi-teknologi modern bagi para petani. Ini juga tentunya merupakan program-program yang diturunkan langsung dari kementerian tentunya.
1: Betul,
0: untuk masyarakat tani, secara khusus untuk masyarakat tani yang ada di Kota Manoko Hari ya, karena perkembangan-perkembangan di era baru pertanian juga itu sangat dibutuhkan, tentunya ada metode-metode yang baru. Nah, seperti apa itu ya?

0: Iya gitu.
1: Tapi efeknya itu ke tulang
0: Rubuh,
1: atau
0: jadi
1: rumput yang tumbuh
0: ya
1: di situ
0: jadi
1: tadi itu.
0: pinter lah ini.
1: Itu dia yang baru
0: Ya.
1: bilang. Okay.
0: Lalu satunya lagi adalah pengairan, Bu. Pengairan
1: Ya,
0: ini juga penting
1: betul.
0: karena ini berkaitan dengan rumput juga. Jadi karena ini kan ditanam secara langsung, jadi ada kemungkinan benih-benih itu ketika airnya kencang nanti bisa tidak sesuai barisnya gitu.
1: Betul.
0: Apalagi kalau hujan atau apa, nah itu harus disesuaikan dengan lebih macak-macak lagi gitu, kayak jemlek-jemlek aja gitu. Nah itu tanahnya seperti itu ketika digambarkan. Nah tidak hanya itu, Ibu. Jadi selain tadi dipikirkan penanamannya, juga dipikirkan yaitu yang paling utama ini adalah benih gitu.
1: Benihnya
0: Ya,
1: betul-betul.
0: benih unggul yang kami kemarin coba di sini namanya Inpari 42.
1: Ya.
0: Nah, Inpari

0: baik digunakan. Nah, resep pemupukan yang persennya sendiri itu seperti apa detail? Mungkin bisa disampaikan sehingga petani juga bisa mengetahui bahwa oh ini ketika pupuk ini saya pakai ukurannya seperti ini.
1: Iya. Ibu, mungkin kalau ini juga saya tambahkan lagi ya Bu, untuk penanaman tadi selain selain tadi kan kita sudah cerita drum seeder, pengairan, serta penggunaan varietas yang bagus. Ini ada satu lagi yang menurut saya itu salah satu yang apa ya, salah satu kelebihannya PMAS yaitu tanamnya itu cepat ya Bu. Karena cuma ditarik menggunakan drum seeder itu, satu hari itu satu hektar cepat. Apalagi kalau drum seedernya dua, itu satu hektar paling setengah hari selesai.
0: Oke, itu bisa mendapatkan lebih dari hasil biasanya kalau ditanam satu
1: ya,
0: satu.
1: Betul, kalau tanam
0: pakai sistem ini lebih cepat.
1: Iya, kalau tanam satu-satu kan kita butuh banyak orang, Ibu. Kalau biasanya kan benih disemai dulu, habis semai baru diangkat dari persemaian, baru ditanam satu-satu. Bisa juga dengan menggunakan mesin. Nah, itu kan selain perlu waktu, nah ini efisiennya lagi nih, waktunya efisien, betul, kita tidak tunggu benih tumbuh lagi. Dan yang kedua, itu lebih cepat secara penanaman, itu satu lagi. Terus untuk pemupukan, Ibu. Nah, ini yang salah satu mungkin petani, apa ya, rada, rada, wah ternyata karena yang di, apa namanya, karena menggunakan disebar, jadi benih yang digunakan itu lebih banyak, Bu, dari biasanya. Nah, benih yang digunakan ini lebih banyak dan rapat, jadi mungkin perlu pengawalan yang lebih intensif daripada biasanya. Nah, selain yang pertama itu adalah biasanya petani itu menggunakan NPK itu sebanyak 200 kilo per hektar. Nah, ini kita biasakan biasanya kalau di PMAS ini di 350 sampai 400, jadi dua kali lipatnya. Gitu, yang pertama. Yang kedua, ureanya juga, ureanya biasanya 150, kita di 300 sampai 350.
0: Dinaikkan lagi.
1: Dinaikkan, betul. Karena kan semakin banyak yang harus dikasih makan.
0: Betul.
1: Karena ya, benihnya kan, iya banyak, karena ditarik tadi gitu. Jadi benih yang dikasih makan tuh lebih banyak, makanya kalau ibarat kata benihnya lebih banyak dikasih makan, jadi makanannya juga harus lebih banyak, itu. Nah, selain itu, biasanya ini kita tambahkan jadi kita tambahkan nutrisi juga Ibu, jadi di, ini, kalau pupuk itu kan ibarat kata makanan utama gitu. Nah, ini kita tambahkan juga lauk-lauknya.
0: Jadi ibaratnya kayak kita makan nasi ada lauknya.
1: Nah, iya betul, ini ada pelengkapnya gitu. Ada jadi lebih lebih lengkap lagi gitu. Empat sehat lima sempurna lah. Jadi yang pertama ya pupuk organik bisa atau pupuk organik cair, biasanya kan kalau ada apa? Kotoran sapi yang sudah difermentasi itu bisa untuk pupuk. Yang kedua pupuk silika, nah ini petani jarang pakai biasanya. Nah, pupuk silika ini baru juga kemarin kita cari di sini, mungkin agak susah gitu, tapi
0: untuk wilayah Manokwari,
1: iya khususnya Manokwari, tapi harus pesan. Pesan juga tetap bisa sih untuk toko carikan gitu.
0: Jadi itu didatangkan dari luar juga.
1: Karena silika ini tidak hanya gunanya cukup sentral Ibu di PMAS ini, karena dia selain untuk kekuatan batang juga dia menjaga daun-daun agar tidak gampang terserang hama. Itu jadi memang harus dilakukan penyemprotan silika ya. Kalau yang dicair disemprot, kalau yang padatan juga ada, itu 400 kilo per hektar, lumayan banget juga. Untuk yang lain yaitu biasanya kita tambahi booster atau ZPT gitu. Jadi lebih intensif lah gitu. Jadi lebih repot memang, tapi lebih nanti hasilnya juga akan insya Allah lebih baik.
0: Lebih baik dan lebih banyak gitu.
1: Iya, itu dia yang penting.
0: Oke. Iya, pendengar ini menarik, apalagi masyarakat tani ada yang ada di wilayah Manokwari ataupun juga kita menyapa yang ada di dataran Wapramasi, Warmarep, Rafi, SP sampai Sidi. Ini ada daerah-daerah yang kita tahu bahwa terkenal dengan sektor pertanian.
1: Betul.
0: Nah, untuk itu di acara obrolan siang ini juga jika ada yang ingin bergabung, ingin tanya-tanya langsung

0: Yang kita dampingi full itu dari awal sampai akhir. Jadi dari alat pun kita benar-benar coba, ada beberapa kali trial and error itu di 2 hektar itu tadi, di Pak Waloyo dan Pak Jamari, di kelompoknya di Rukun Tani, di SP1. Jadi benar-benar apa ya Ibu ya, benar-benar dari awal sampai akhir kita kawal betul, karena kemarin tuh ada beberapa hal di lapangan yang mungkin rada berat, salah satunya kita ada keterlambatan. Setelah itu kemarin juga ada minus di setelah tanam itu hujan deras itu. Jadi selain mungkin kalau petani padi kan sudah hafal betul, maksudnya kalau ketika padi di hambur itu ada kemungkinan ketika airnya naik dia akan ikut terapung dan hilang. Nah, ketika ketika kami cobakan ternyata aman-aman saja gitu, Bu. Jadi tidak ada, jadi benar-benar pas betul itu. Jadi ketika pas kita habis selesai tanam siang, siang itu sudah selesai,
1: hujan
0: turun,
1: bantu juga ya.
0: Iya, akhirnya kita lihat ternyata benihnya aman gitu. Jadi ketakutan kami dijawab saat itu juga. Alhamdulillah benihnya aman gitu. Terus kalau untuk pengembangan kami khususnya di Manokwari saja, karena pas di musim tanamnya saja sih Ibu.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya bukan karena dipilih atau gimana, karena pas saja di musim tanam itu yang pertama. Yang kedua itu biar gampang dipantau.
1: Iya.
0: Karena kan dekat gitu. Terus untuk kemarin kami sudah selesai untuk panen. Itu kemarin yang diundang tuh dari SP1, SP2, SP3 sampai SP4 gitu. Jadi enggak hanya petani dua orang ini, tapi petani yang lain ketika kita buktikan hasilnya bagus, kita undang Ibu. Jadi untuk melihat secara langsung, ini loh yang kita
1: metode
0: lakukan.
1: Yang
0: betul. Jadi enggak cuman kemarin kita kita kasih tahu di kayak ya saya ya tidak hanya sosialisasi tapi kita ajak kemarin datang untuk melihat secara langsung. Nah, itu jadi ketika orang kan kalau lihat langsung kan percaya Ibu.
1: Betul.
0: Nah, oh ya ini hasilnya lumayan dan alhamdulillah Ibu kemarin kita dikasih hasil sama Allah itu bagus gitu. Setelah walaupun beberapa ada di yang minus-minus tadi, dari Pak Waloyo, Pak Jamali pun puas gitu.
1: Ya.
0: Setelah petani melihat langsung juga puas, kata mereka sih apa namanya untuk peningkatan hasilnya itu ya sekitar 30%-an gitu. Dari biasanya mungkin dapatnya 80 karung, kalau petani kan hitungnya karung Ibu.
1: Iya, ya, per karung.
0: 80 karung itu bisa 100 lebih. Jadi sekitar 30%-an lah gitu. Nah, untuk di mana di Papua Barat sebenarnya Ibu. Kalau untuk target, itu kita ada target nasional namanya.
1: Iya.
0: Target nasional untuk pelaksanaan penanaman padi PMAS ini sekitar 600 hektar khusus untuk Papua Barat. Cuman ya tadi, iya karena pas di musim tanamnya Manokwari, jadi jatuh di Manokwari.
1: Di Manokwari. Iya.
0: Selain itu jadi juga pas yang 2 hektar di Manokwari, pas musim tanamnya juga di Manokwari, 600 hektarnya juga
1: untuk wilayah Manokwari.
0: Iya, untuk wilayah Manokwari. Iya, jadi untuk di Manokwari kita baru, karena kan yang kemarin sudah panen, nah ini untuk petani sendiri nih yang mau coba ya. Serta ada program itu kemarin sudah mulai tanam gitu. Jadi dari 600 itu dicicil. Kemarin kalau tidak salah dari SP1 sampai SP2 itu ada mungkin sekitar 10 sampai 15-an hektar sudah mulai. Jadi mulainya tanggal 16. 16 bulan ini gitu.
1: Ya, berarti ini luar biasa dari kenaikan 30% yang membuat BPRB Papua Barat juga, wah ini semakin mantap metode ini nih. Kita gunakan aja metode ini ya. Ini juga merupakan pembuktian bahwa dengan target nasional yang diturunkan untuk wilayah sendiri, nanti 600 harus mencapai 600 hektar itu ya.
0: Dalam beberapa
1: bulan ke depan.
0: Sampai akhir tahun 634 kalau tidak salah, tapi sekitar 600-an hektar itulah harus dijawab gitu. Okay,
1: berarti ini salah satu gerakan masuk 600 hektar ini pasti dan bakal bawa perubahan besar buat Manokwari ya. Nah, sehingga
0: insyaallah
1: tentunya itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Manokwari ataupun juga di wilayah Papua Barat. Oke, mungkin kita tahan sebentar. Ada penelpon yang bergabung dengan kita. Ini kayaknya sudah penasaran nih dengan metode

0: yang diterapkan dari BPRMP Papua Barat ya. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Bisa didengar suara kami? Halo. Oke, nanti bisa bergabung lagi dengan kami di program Halo, di program Ko Halo RRI, program obrolan siang ya. Dan tentunya banyak sekali informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menjadi edukasi untuk masyarakat, tapi lebih khusus buat kelompok tani, untuk para petani kita yang ada di Manokwari ini. Dan ini tentunya hasil-hasil luar biasa. Nah, kita kembali ke topik kita. Tentunya kalau terkait dengan data. Nah, ini kan BPRMP pasti juga punya data setelah penerapannya di beberapa distrik, terutama di Pravi Mulia ya.
1: Iya,
0: nah, ini kalau terkait dengan itu, dari data angka ubinan di Pravi Mulia kemarin itu sudah mencapai berapa ini?
1: Iya.
0: Dari angkanya mungkin.
1: Iya, Ibu. Untuk ubinan ini sebetulnya itu hitung cepat, Ibu.
0: Hitung cepat.
1: Nah, ya. Hitung cepat dari apa yang kita lakukan, apa yang demplot kita lakukan, nah, ini dihitung cepat. Kita sebenarnya ambilnya 6 titik, tapi kita di sini mungkin kita kasih tahu di 3 titik saja gitu.
0: Yep.
1: Untuk ubinan pertama di 7,1 kilo atau setara 11,36 hektar gabah kering panen. Yang kedua 6,1 atau setara dengan 9,76 ton. Terus ubinan yang ketiga 5,8 atau setara 9,28 ton. Jadi ketika ubinan 3 ubinan ini di rata-rata sekitar 10,13 ton. Nah, ini Ibu, salah satunya juga kami dari BRMP Papua Barat ini, khususnya seluruh BRMP nasional lah, menargetkan secara, kalau bisa tuh kita target setelah menggunakan PMAS ini ya rata-rata jadi 10 ton per hektar gitu. Jadi peningkatannya luar biasa,
0: luar biasa
1: kan.
0: Betul.
1: Nah itu saya sendiri. Jujur ini pribadi, Ibu. Iya. Saya sendiri kemarin yang ngitung apa, yang ngubin, itu kaget sebenarnya.
0: Ini angkanya besar sekali.
1: Iya,
0: besar
1: ternyata, ternyata besar biasa, juga gitu. Ya. Jadi di luar ekspektasi saya sebenarnya. Tapi ya itu karena hasilnya alhamdulillah ya, petani jadi percaya gitu.
0: Betul, ya.
1: Jadi, terus untuk mengawal juga, Ibu, kemarin yang 600 hektar dari BRMP itu kita menyiapkan tambahan drum seeder sebanyak 10 buah, Ibu. Jadi untuk membantu percepatan tanam PMAS. Kita tambah 10 hektar, jumlah 10 drum seeder yang nanti bisa digunakan bergantian oleh kelompok tani, yang diatur oleh penyuluh yang ada di lapangan itu. Jadi selain petani jadi tidak perlu lagi bingung-bingung bikin. Betul. Kita sudah bikinkan, jumlahnya ada 10, nanti bisa ganti-gantian.
0: Kalau misalnya nanti besok yang pakai ini nanti di over lagi gitu.
1: Betul, betul, Ibu. Itu okay, itu dan tadi yang jadinya bisa apa ya, bisa membantulah di sana. Enggak perlu takut-takut bikin baru, enggak perlu takut-takut ketika bikin nanti salah, kita sudah bikinkan, petani tinggal gas pokoknya, tinggal gas aja kita sampai di 600 hektar itu.
0: Tapi kalau memang petani masih ragu-ragu, silahkan dikonsultasikan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, yang betul, pastinya betul. Dari 10,13 ton per hektar itu angka luar biasa. Seperti tadi Pak Arya sampaikan bahwa ini membuktikan bahwa memang efektivitas teknologi dari PMAS ini itu menghasilkan data yang nyata, yang real, dan hasilnya juga memang berdampak untuk masyarakat di wilayah Manokwari. Iya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0823-1176-1145. Kami nantikan partisipasi Anda, terutama untuk kelompok tani yang ada di Manokwari, atau mungkin yang siang ini mendengarkan kami di sekitar daerah Waframasi, Anda boleh bergabung dengan kami. Oke, ditahan sebentar sebelum kita lanjut dengan materi kita. Ada pendengar yang bergabung dengan kita. Ini pertanyaannya begini, seberapa penting dukungan air, kemudian pupuk, obat-obatan, atau alat mesin pertanian yang digunakan dalam pendampingan bagi keberhasilan teknologi ini. Nah, kemudian sejauh mana teknologi PMAAS ini dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya bagi usaha tani.
1: Betul.
0: Ini kayaknya ada 3 pertanyaan nih. Kemudian apa perbedaan yang paling terlihat antara metode pertanian modern ini dengan pola budidaya yang sebelumnya dilakukan petani? Nah, ini mungkin bisa dijawab langsung ini, apalagi kalau Pak Arya kesehariannya terus bersama dengan para petani-petani lokal kita yang langsung setiap harinya ada di lapangan mendampingi petani kita. Oke, boleh dijawab Pak Arya.
1: Jadi kalau efisiensi itu yang pertama adalah tanamnya tadi, Bu. Ya. Yang paling utama tanam. Waktu tanam jadi sangat-sangat singkat.
0: Betul.
1: Jadi yang biasanya kita tanam mungkin butuh waktu 2 minggu, sekitar 2 minggu gitu, sampai benih tumbuh dan ditanam mungkin lebih.
0: Iya.
1: Ini cuma butuh 1 hari. Jadi dari waktu 1 minggu ke 2 hari, kalau berkata waktu adalah uang, kalau 1 harinya 100.000, jadi 2 juta sendiri.
0: Iya, itu 1 hari.
1: Iya, 1 hari. 1 hari, itu yang pertama. Yang kedua, nah, karena kita sudah ngirit tadi, yang ibarat kata hari tadi sudah ngirit, sudah waktunya bisa disimpan atau uangnya tadi disimpan, nah uang-uang itu ditambahkan untuk nutrisi tadi. Karena biasanya nutrisi kita kan cuma yang biasa saja. Nah, ini kita tambahkan biar lebih padi lebih gemuk lagi gitu. Karena padinya juga rapat, yang dikasih makan juga banyak, kita kasih makan yang spesial lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar ketika hasilnya keluar itu hasil yang benar-benar memuaskan. Nah, itu yang kedua. Selain itu juga faktor benih ini juga sangat-sangat berpengaruh. Kalau kemarin di Inpari 42 yang kita coba itu alhamdulillah tahan terhadap penyakit. Yang pertama penyakit blas itu kemarin tahan. Terus yang wereng juga lumayan tahan karena kemarin juga cuma ada sedikit-sedikit. Walaupun setelah itu, karena benih ini kan beda-beda ya, Bu.
0: Betul, ya.
1: Karena ketika kita benih mama, benih A sama benih B gitu, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, benih yang ini alhamdulillah tuh kemarin ketika ada wereng, ketika ada serangan tuh lebih tahan. Mungkin karena juga kita tambahkan tadi yang silika tadi.
0: Betul.
1: Itu kalau untuk perbedaan polanya ya sangat-sangat berbeda lah. Karena biasanya kita kan tanam perlu banyak orang, ini cuma 2 orang. Terus untuk pupuk biasanya kita biasa segitu kita tambahkan 2 kali lipat.
0: Terus jadi sudah ada pengurangan waktu, pengurangan tenaga juga.
1: Iya, nah itu dia yang paling
0: dengan menggunakan metode modern.
1: Iya, apalagi kan pengurangan tenaga ini kan lumayan berpengaruh, karena tenaga sekarang kan selain susah carinya juga mahal juga gitu. Jadi lebih kalau untuk di Pravi sendiri kalau tidak salah itu kalau untuk penanaman sampai 1 hektar itu sekitar 2 juta. Kalau tidak salah, sekitar segitulah, 1,5-2 juta itu habis. Kalau kayak ini kan petani 2 orang aja udah langsung selesai.
0: Sudah langsung selesai. Jadi lebih efisien ya.
1: Efisien.
0: Ibu Nia, ini juga mungkin sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Nia. Nah, Pak Arya, kalau kemudian juga ini ada pertanyaan dari masyarakat ataupun juga dari pendengar kita. Nah, kalau kelompok tani mau ikut menerapkan PMAAS ini dan butuh panduan dosis pupuk serta perakitan drum seeder, ini bagaimana caranya?
1: Nah, itu ada banyak cara, Ibu. Yang pertama, kontak ke kantor, karena kita ada nomor kantor gitu. Kalau untuk nomor kantornya, ada nomor WhatsApp juga gitu. Terus kalau untuk, kalau mungkin, apa saya kasih tahu kan nomor kantornya ya, Ibu ya?
0: Iya.
1: Nah, saya cari dulu. Kalau untuk
0: jadi mungkin masyarakat butuh konsultasi ketika pupuk ini takarannya gimana bisa kontak.
1: Jadi tidak hanya sebenarnya tidak hanya untuk padi saja.
0: Betul.
1: Jadi atau kita ada
0: tanaman lainnya juga.
1: Iya, ada kakao, kopi gitu. Jadi kita ada sendiri-sendiri ahlinya gitu. Nanti bisa langsung aja telepon ke kantor gitu. Belajar sama-sama lah.
0: Betul.
1: Untuk nomornya di 081-240-777-314 itu untuk nomor WhatsApp kantor kami. Nanti bisa dihubungi aja kalau mungkin mampir, mau mampir, ya.
0: Ya.
1: Kalau mau mampir kan, kalau mau ke SP atau ke kota bolak-balik kan lewati Andai itu.
0: Iya,
1: nah, biasanya
0: bisa
1: kan
0: mampir.
1: Ya, bisa mampir ke kantor kami lebih lebih enak mampir sih. Jadi lebih apa ya?
0: Informasinya lebih jelas, lebih tersampaikan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau mungkin lihat di kantor kan ada teknologi apa, tertarik juga, nah bisa ngobrol sekalian di situ. Kalau untuk mungkin petani yang mau mencoba bisa menghubungi kami juga, nanti kami koordinasikan ke penyuluh kalau mau coba yeah. pinjam drum seedernya nanti biar langsung di follow up gitu.
0: Jadi apabila kalau Bapak Ibu tani, kelompok tani yang mungkin jauh di Pravi atau di seputaran SP,
1: betul.
0: Waduh, kalau kami mau turun ke kantor kota jauh lagi,
1: yeah, ya.
0: Tinggal informasinya lewat nomor kontak aja.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Nanti biasanya dari kantor kan bisa hubungkan ke saya langsung gitu.
0: Okay.
1: Itu bisa kami follow up lah langsung. Seperti apa.
0: Oke, Pak Ari, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ria. Nah, ini bagaimana strategi agar produktivitas tinggi itu tidak hanya terjadi pada lahan demplot, tetapi itu bisa dipertahankan pada musim tanam berikutnya?
1: Nah, ini semoga sih, Bu. Ini kami akan terus kawal, Ibu. Kemarin saya juga pas penanaman tanggal 15 itu saya juga bantu kawal petani, kita saksikan secara langsung. Untuk beberapa tempat, mungkin beberapa ada tanahnya itu beda-beda.
0: Yeah.
1: Nah, ketika ada perbedaan tanah ini, mungkin ada perbedaan perlakuan seperti pupuk, terus seperti penanaman kemarin juga, kalau yang dalam-dalam itu rada nyangkut, ya, drum seedernya, tapi ternyata ketika nyangkut tuh karena terlalu berat, isinya terlalu banyak, jadi kita keluarkan benihnya beberapa, ketika ditarik, lancar lagi, oh cuman begini, jadi kita kawal lah Ibu. Selain itu, selain kami yang BRMP yeah. Papua Barat yang pengawal, juga ada PPL yang di lapangan. Jadi biasanya PPL tuh kontak langsung ke kami apabila ada, oh ini mau ada serangan ini, ada masalah ini. Nah, itu kami biasanya pastikan untuk pengobatannya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, kami akan tetap. Karena ini nasib program nasional, jadi kita
0: harus mengawal terus.
1: Punya tanggung jawab untuk mengawal.
0: Tanggung jawab untuk mengawal, betul. Iya.
1: Yeah.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa ataupun juga Bapak Ibu tani, ada yang sedang mendengarkan kami di program obrolan siang. Kalau masih ada yang ingin Anda sampaikan dengan kami di sini bersama juga dengan narasumber kami, silakan di 0823-1176-1145 ya, kami masih silakan Anda di beberapa menit kebersamaan karena ini satu informasi dan juga program yang bermanfaat untuk Anda, terutama
1: Betul.
0: Untuk Bapak Ibu tani yang ada di seputaran Warmare, Pravi, SP sampai ke Sidi, ataupun Anda juga yang mungkin mencoba untuk membuka lahan pertanian yang baru. Nah, metode-metode ini mungkin cocok sekali untuk Anda gunakan, silakan Anda bisa berinteraktif dengan kami di 0823-1176-1145 sehingga Anda bisa mengetahui, wah ternyata metode ini luar biasa, sangat membantu. Nah, ini juga ada yang menjadi pertanyaan dari Bapak Frenky, apa yang perlu dipersiapkan petani sebelum menerapkan PMAAS secara mandiri, kemudian bagaimana peluang untuk pengembangan PMAAS di distrik atau wilayah sentra padi lainnya di Papua Barat, mungkin tadi selain di daerah Pravi Mulia ya, karena di wilayah Manokwari sendiri kan ada beberapa kabupaten juga misalnya
1: Betul.
0: Di seputaran, kita tahu bahwa penghasil padi juga dari orang sebari
1: ya,
0: nah, apakah
1: betul.
0: Ini bisa dikembangkan juga ke sana metode ini?
1: Betul Ibu, kemarin karena saya ini LO-nya atau ya. Maksudnya narah hubungnya kantor,
0: betul.
1: Tanggung jawab saya di Manokwari Selatan. Nah untuk yang dinas atau teman-teman dinas di Manokwari Selatan itu kemarin sudah call saya gitu, Mas untuk PMAAS ini seperti apa di Majel. Saya bilang untuk ini kita coba dulu Bapak, oh, iya. Karena waktu tanamnya tadi yang tidak pas, itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti ketika waktu tanamnya pas, terus petaninya siap, saya siap bantu kawal gitu di sana. Kalaupun nanti akan, kemarin juga kita sampaikan bahwasanya karena di sana juga ada CSR atau cetak sawah rakyat.
0: Iya.
1: Nah, di sana kemarin mau untuk mencoba ini di tempat CSR-nya gitu. Soalnya saya gitu. Oh, siap Pak, nanti saya bantu siapkan untuk alatnya. Kemarin iya. Saya sudah juga menghubungi Pak D, Pak KBB saya. Minta tolong untuk daerah lain apabila mau juga. Karena kan alat ini kan enggak alat transfusi darah ini kan yang salah satu faktor sentralnya gitu loh, Bu.
0: Betul.
1: Kalau di tempat lain kan mungkin kalau mau coba-coba atau bikin sendiri kan daripada salah dan keluar uang modal apa ya?
0: Iya.
1: Cuma-cuma kalau salah takutnya kan
0: keluar rugi
1: ya gitu. Jadi nanti saya bawakan gitu. Itu tuh masalah mungkin tempat yang lain juga bisa juga gitu.
0: Cuman sekarang kan pengembangannya baru di Bravimulia ya,
1: ya karena pas program itu
0: berapa tahun lagi itu program ini akan semakin luas gitu ya.
1: Iya.
0: Masyarakat tani lainnya.
1: Iya, okay. Jadi itu sih Bu. Tadi saya tambahkan juga untuk jangan lupa sosmed kami juga di @BRMP Papua Barat untuk rekan-rekan yang di luar, sobat tani semua yang ingin konsul juga bisa lewat itu, DM saja. Pokoknya kami terbuka. Tidak hanya padi. Jadi dipikir mungkin cuman karena kita ngobrolin padi jadi cuman padi jadi enggak.
0: Betul.
1: Ada juga teman-teman yang
0: ada komunitas lain.
1: Ya, ada betul. Pala di Fak-Fak, mungkin ada kakao di Manokwari Selatan juga.
0: Betul, ya.
1: Jadi kita siap bantulah gitu. Kalaupun itu pas ini kita insya Allah kita siap bantu. Ya.
0: Nah sejauh ini selama Pak Arya juga turun mendampingi para petani langsung, tentunya itu hal yang tidak mudah.
1: Betul.
0: Ada kendala, ada tantangan. Tapi sejauh ini apakah itu pernah dihadapi ketika turun langsung ke lapangan?
1: Iya, pasti sangat sangat ada Ibu. Karena kan background saya itu mungkin padi lah.
0: Iya.
1: Terus saya pernah untuk ke Manokwari Selatan dan juga fak-fak untuk pala gitu. Pernah beberapa kali mendampingi di sana gitu. Jadi saya malah banyak belajar sebenarnya. Banyak belajarnya juga enggak cuman di petani juga ke stakeholder-stakeholder lain atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu. Kami juga bekerja sama untuk membangun ini jadi melainnya sendiri nggak apa ya Bu, dari PMAS ya, jadi kita bekerja sama karena kita juga punya lembaga sertifikasi Bu, LS Pro Papua Barat. Kalau untuk ruang lingkupnya mungkin di kami sementara ini di kakao, kopi dan juga pala. Di pala nggak cuma pala aja, ada pala yang palanya fullinya juga kita bisa gitu. Untuk beberapa kali kami juga mendampingi itu, kalau pala juga sudah terbit SNI-nya di CV PGS Papua Global Spices di Fak-Fak. Kalau untuk kakao ada di Ebersud Cokran gitu.
0: Itu di wilayah Mansel.
1: Iya, Mansel, Transiki gitu. Di kami tidak hanya padi, juga kita dampingi untuk sementara ini yang baru kita rintis sih kopi. Kopi yang ada di Gunungan Arfa gitu.
0: Kopi di Pegaf ya.
1: Betul. Okay, mungkin sudah rasakan beberapa itu ya, S795 itu kami yang ini kan gitu.
0: Untuk yang membuka pertama dan juga
1: memperkenalkan
0: pertama produknya.
1: Jadi mungkin teman-teman juga pernah sudah rasa. Kalau kendalanya ya itu kita belajar bersama-sama lah Ibu gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin ya belajar bersama-sama, tumbuh bersama-sama, alhamdulillah ya. Aman-aman aja
0: hasilnya
1: sih.
0: Hasilnya kita harapkan juga yang mendukung swasembada pangan kita di Papua Barat juga tentunya ya, karena itu penting dengan adanya penerapan teknologi.
1: Betul,
0: ini.
1: Itu dia.
0: Oke, ya pendengar dan juga pemirsa, banyak sekali yang sudah kami sampaikan untuk Anda ya, dengan metode-metode yang diterapkan dari BPRMP Papua Barat. Saya berharap bahwa dalam setiap kebersamaan kami hadir untuk Anda di program acara ini juga menjadi sosialisasi untuk pendengar, untuk masyarakat, terutama kelompok tani yang ada di wilayah Manokwari dan yang ada di wilayah Papua Barat. Jadi sekali lagi jika Anda memerlukan informasi yang lebih spesifik ya, mengenai lokasi unit dari pelayanan BPRMP untuk wilayah Papua Barat atau wilayah Manokwari, Anda bisa datang langsung ke kantor ataupun juga bisa melalui media sosial. Anda bisa cari informasinya di @BPRMP Papua Barat ya.
1: Betul.
0: Dan pasti ada informasi yang bisa Anda dapatkan tentang perkembangan-perkembangan teknologi. Nah tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program obrolan siang ini. Kita berharap bahwa kebersamaan dan juga keberhasilan yang sudah dicapai, terutama di angka capaian rata-rata tadi 10,13 ton per hektar yang sudah ada di Pravi Mulia, dan juga dengan adanya pelaksanaan target 600 hektar untuk manokwari, bahkan nanti akan ditambah, itu akan membantu swasembada pangan yang ada di wilayah Papua Barat. Terakhir pesan dari Pak Arya untuk pendengar dan masyarakat kita, terutama masyarakat tani, untuk aktif dan juga terlibat menggunakan metode-metode baru pertanian seperti apa, terutama teknologi modern.
1: Terlibu kami dan kami seluruh staff dan seluruh teman-teman di kantor di PRM Papua Barat sudah berkomitmen penuh lah untuk mengawal, jadi mengawal tidak hanya teknologi baru tapi juga mengawal program-program yang ada di Kementerian Pertanian.
0: Iya, betul.
1: Jadi tidak hanya khususnya Manokwari, juga di Provinsi Papua Barat kami siap mengawal, kami siap membantu ketika ada mungkin kesusahan-kesusahan, mengadu saja nggak masalah. Jadi kita coba pelan-pelan, kita cari solusinya itu. Jadi kami siap lah Ibu intinya.
0: Yang pastinya tidak ada sesuatu yang ekstra dan lebih mudah ya, tapi lewat usaha dan juga belajar bersama untuk pengembangan satu metode-metode yang baru, terutama metode yang modern, kita berharap bahwa upaya ini dapat terus menaikkan tren swasembada pangan yang ada di wilayah Papua Barat dan juga mendukung swasembada pangan untuk wilayah Papua Barat, lebih khusus untuk wilayah Manokwari, sehingga ke depan nanti kita tidak lagi impor beras dari luar ya.
1: Amin.
0: Tapi kita
1: amin,
0: sudah mengkonsumsi beras yang ada dari Manokwari, jadi dari kita untuk kita ya.
1: Betul, amin. Okay.
0: Baik, terima kasih Pak Arya Bima Sena, selaku penyuluh pertanian ahli pertama dari BPRMP Papua Barat, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami di obrolan siang ini, dan tentunya ini bermanfaat untuk mendengar masyarakat, terutama untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Manokwari. Dan pendengar dan juga pemirsa, saya Yuki Kubiari juga bersama dengan Pak Arya Bima, kami akhiri obrolan siang untuk edisi hari ini, dan semoga segala sesuatu yang sudah kita perbincangkan itu menjadi manfaat untuk pendengar dan masyarakat di kota Manokwari.
1: Amin.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Polida. Croeso'r Cynadledd ar gyfer gemau.
2: Tim Naga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: We still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk

0: untuk memperkuat Portugal. Nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
1: Não, acho que é mais prazer do que...
0: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalar, Lisbon pada hari Jumat pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkupnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Vapsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmik memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlotta Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heckel 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ming, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton

0: Merah Putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari format final bergu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Yang mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bola Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Dodi Tripamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Dodi, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Dodi Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Seher Patinama akan menggantikan Dodi Tripamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi pemadilai, kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Isbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Isbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Esrut and Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 Nuansa Siang ke sore Anda ya, dan masih terus kami temani dengan teman-teman kuliahan dari mereka 68 Manokwari di tengah cuaca yang begitu panasnya di kota Manokwari, tapi kami yakin bahwa tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap melakukan bagian dari aktivitas Anda hari ini yang sementara di jalan juga hati-hati. Atau Anda juga yang melewati kawasan biasanya yang cukup padat di sekitar kawasan SPBU Jalan Baru ya. Apalagi kalau pengisian BBM sedang berlangsung, biasanya harus perhatikan juga semua kendaraan yang ada sepanjang ada di jalan, karena keselamatan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua, tapi juga tadi rambu-rambu lalu lintas tentunya itu yang paling utama ya ketika Anda berada di jalan ya. Dan juga yang terpenting adalah patuhi aturan lalu lintas ya. Selamat aman sampai di tempat tujuan, atau selamat aman sampai Anda kembali ke rumah Anda, dan juga bisa terus melakukan bagian dari aktivitas hari ini yang membutuhkan Anda harus keluar menggunakan kendaraan ya. Yang pastinya terus berhati-hati dalam setiap aktivitas-aktivitas yang juga boleh terus Anda lakukan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas di kota Manokwari. Jangan lupa untuk banyak konsumsi air ya, air mineral itu akan menggantikan ion tubuh kita, dan sering-seringlah minum air, terutama untuk bapak ibu ya, kita semua yang mungkin punya putra putri dalam usia bayi ataupun balita ya, perbanyak untuk kasih minum anak-anak kita air ya, karena itu untuk membantu saat ya, cairan tubuh mereka untuk tetap melakukan bagian dari aktivitas, karena kondisi cuaca di wilayah Indonesia sekarang ini masih dalam kategori yang panas yang lumayan ya. Dan termasuk juga untuk kita yang ada di wilayah Papua Barat, di wilayah Papua bahkan juga di wilayah Papua lainnya, yang pastinya informasi-informasi juga terus Anda update dari laman-laman resmi. Nah, sehingga Anda bisa mengetahui informasi-informasi yang terjadi. Nah, itu infonya untuk Anda, dan jelang dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 nanti di pukul 15 dari Manokwari. Kami masih temani dengan beberapa teman-teman kuliahan.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Sapanya Renata Radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner FBBQ, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Apa artinya aku satu pilihan manis untuk Anda mengantarkan kita di pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan untuk Anda. Kita nantikan tanda waktu disampaikan dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia menyampaikan Dinamika Berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiarik. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, Selasa 22 September 2026. Kapolda mengatakan keberhasilan tugas lalu lintas tidak hanya diukur dari kelancaran arus kendaraan maupun penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan polisi memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya, setiap kecelakaan lalu lintas tidak sekedar menjadi angka dalam laporan, karena di balik setiap korban terdapat keluarga yang menunggu, serta harapan dan masa depan yang harus dilindungi. Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan perlu terus diperkuat melalui pemerataan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, pengaturan dan pengawasan lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait. Ia menegaskan, polisi tidak boleh hanya menertibkan masyarakat, sementara anggotanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu, Kapolda minta Direktur Lalu Lintas berkoordinasi dengan Bidang Propam guna mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal tersebut dalam rangka memperkuat disiplin personel. Selain itu, Alfred Papare minta pelayanan lalu lintas diberikan secara mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa tindakan transaksional serta mengedepankan pendekatan humanis.
2: Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, aturan jalan, penanganan kecelakaan, hingga penegakan hukum. Karena itu, berikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Laksanakan penegakan hukum secara profesional, tanpa tindakan transaksional, serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kita mengharapkan masyarakat tertib berlalu lintas, maka kita sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.
1: Kapolda juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran lalu lintas dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, mulai dari doa bersama, donor darah, bakti sosial, anjang sana kepada purnawirawan dan keluarga, ziarah rombongan hingga kegiatan polisi cilik dan safety riding. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polantas dengan masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional HSN 2026. Kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, dan donor darah yang melibatkan sejumlah instansi di Papua Barat, Selasa 22 September 2026. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Insinyur Mary MP, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HSN di tahun ini dengan mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mary mengatakan, peringatan HSN bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan peran penting data dan statistik dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ia juga minta seluruh pemangku kepentingan peduli terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih berlangsung dan akan segera berakhir. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar pelaksanaan sensus di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.
3: Peringatan Hari Statistik Nasional bukan sekedar momen seremonial tahunan, melainkan ini merupakan ajang refleksi atas peran vital data dan statistik bagi arah pembangunan bangsa. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat, data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya adalah fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional maupun daerah. Hari Statistik tahun ini membawa pesan agar kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. penyediaan data statistik yang berkualitas dan presisi tidak akan terwujud.
1: Iya, berharap momentum HSN yang diperingati setiap 26 September dapat mendorong seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan data dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

0: Tahun 2026 menjadi tahun penting karena Indonesia, termasuk Papua Barat, melaksanakan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata, melainkan untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal tiga sensus utama di Indonesia, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, serta sensus ekonomi pada tahun terakhir ini. Dengan demikian, tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi kita bangsa Indonesia, termasuk Papua Barat, dalam melaksanakan sensus ekonomi. Salah satu misi utama pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang sehat, dinamis, dan inklusif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
0: Lebih lanjut, ia minta BPS Provinsi Papua Barat terus mengawal proses pendataan dan memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak terlewat dari pendataan. Densi juga mengajak pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, dan bagi pelaku usaha yang belum didata diminta segera melaporkan kepada BPS. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Manokwari menjadi sasaran razia gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat pada Selasa 21 September 2026. Petugas dibagi dalam dua tim, yakni tim penggeledahan kamar hunian dan tim pemeriksaan urin warga binaan serta pegawai. Kakanwil Dijenpas Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan sebanyak 60 sampel urin diperiksa dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 50 warga binaan dan 10 pegawai. Seluruh hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas, diantaranya besi, mister baja, potongan besi berukuran kecil, pisau cutter, gunting, dan sejumlah benda lainnya yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk melukai atau membelah diri. Iputu Murdiana menegaskan, barang-barang hasil razia tersebut akan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Manokwari.
2: Kegiatan razia gabungan bersama unsur-unsur dari TNI, Polri, BNN, Kantor Wilayah dengan lokasi Lapas Manokwari. Tadi sudah bagi dalam tiga tim untuk pelaksanaan penggeledahan dan satu tim tes urin. Terkait dengan tes urin, kita melaksanakan tes sebanyak 60 sampel, ya, 50 warga binaan, 10 pegawai, dan hasil semuanya negatif. Sedangkan untuk barang-barang hasil penggeledahan, bisa kita lihat sendiri di meja yang sudah disiapkan, ada beberapa barang-barang yang tentunya tidak boleh beredar di dalam lapas, seperti besi, ada mister baja, terus ada besi-besi kecil yang tentunya nanti sangat berbahaya di dalam lapas. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini bisa digunakan sebagai alat bela diri, ya, terutama pisau cutter dan lain sebagainya. Dan ini kita setelah rilis ini kita akan lakukan pemusnahan.
0: Ia juga minta Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada warga binaan maupun petugas agar tidak menyimpan dan menggunakan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan lapas. Sidak gabungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap masuknya barang-barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Beralih ke informasi lainnya, pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng dilakukan sejak sebelum perempuan memasuki masa kehamilan. Edukasi kesehatan ini menyasar remaja putri

0: sekolah sebagai langkah mempersiapkan calon ibu yang sehat dan mencegah masalah gizi sejak dini. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng Velvi Michi Cakaparang mengatakan pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi perlu dimulai sejak usia subur. Remaja putri diberikan edukasi untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah anemia.
1: Sekarang ini kita mencegah stunting bukan saja pada saat dia sudah lahir, tetapi usia subur kita memang sudah harus jadi anak-anak remaja, dari remaja putri di sekolah-sekolah kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi, kemudian mempersiapkan mereka ya supaya mereka kondisinya sehat ya, tidak anemia ya. Kemudian itu kita sudah melakukannya di puskesmas, itu dari remaja sudah dipersiapkan ya supaya memang dia kondisi sehat. Itu juga akan berpengaruh sampai kemudian dia pada waktunya ya, dia sudah menikah, sudah hamil. Nah itu penguatan kita juga selain itu di posyandu ya, di posyandu. Artinya dari ibu hamil ya, kita sudah mempersiapkan dia. Jadi kita sebenarnya kita berharap sebelum dia hamil, semua yang sebelum hamil itu kalau dia memang sudah merencanakan kehamilan, dia harus mempersiapkan diri. Sudah ada mungkin vitamin-vitamin yang masuk sebelum dia hamil, sehingga sehingga memang pada waktu dia hamil dia dalam kondisi yang baik, yang bagus ya, yang siap untuk hamil. Sehingga kita berharap dengan demikian masalah-masalah stunting ke depan itu bisa teratasi, seperti itu.
0: Selain edukasi kepada remaja putri, pendampingan juga dilakukan kepada ibu hamil melalui posyandu. Calon ibu diingatkan untuk mempersiapkan kondisi tubuh sejak sebelum kehamilan, termasuk memperhatikan asupan vitamin dan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Velvi berharap upaya pencegahan dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan dapat membantu menekan risiko stunting di masa mendatang. Menurutnya, persiapan kesehatan sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat. Pemanfaatan media digital dinilai membuka peluang lebih luas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi yang disebarkan melalui platform digital dapat menjangkau audiens lebih banyak dibandingkan sosialisasi yang hanya dilakukan secara tatap muka. Penyuluh ahli media BNNP Papua Barat, Dr. Gigi Indah Perwitasari mengatakan media digital termasuk RRI membantu memperluas jangkauan penyuluhan. Menurut Indah, sosialisasi secara langsung memiliki keterbatasan dari sisi jumlah peserta. Sementara melalui media daring, saat informasi yang ditayangkan dapat diterima oleh ratusan hingga ribuan masyarakat.
2: Kalau buat kami BNN, sangat terbantu sekali dengan adanya RRI di dunia digital ini ya, karena cakupan kami menjadi lebih luas. Cakupannya lebih luas, karena kita kan setiap tahun juga harus ada laporan untuk berapa cakupan yang harus dicapai dalam setiap tahun kepada masyarakat. Nah, kalau kita hanya melakukan sosialisasi langsung, itu kan paling 20 orang, 30 orang, paling banyak 1.300 seperti di UNIPA. Tetapi kalau di media online ini cakupannya kan bisa ribuan ya, ribuan. Satu kali tayang itu kan bisa berapa ratus, berapa ribu. Nah itu sangat-sangat membantu kami, karena berarti cakupan kami jauh lebih luas daripada sebelum kami melakukan dengan media, seperti itu.
0: Ia berharap kerjasama dengan media terus diperkuat untuk mendukung edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyampaian informasi secara konsisten melalui kanal digital dinilai dapat membantu memperluas cakupan edukasi sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan narkoba. Otoritas Jasa Keuangan OJK Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan pinjaman online ilegal hingga investasi ilegal. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Ferdian Aryo Sasongko mengatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya OJK mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang 2025, OJK menerima lebih dari 400 laporan dari masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya merupakan laporan korban penipuan karena sebagian masyarakat melapor keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal. Sementara dari Januari hingga September 2026, laporan penipuan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC berada di kisaran 55 hingga 56 laporan. Meski jumlah laporan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, OJK tidak menjadikan angka tersebut sebagai satu-satunya ukuran kondisi penipuan di masyarakat. Edukasi, kewaspadaan konsumen, serta keberanian masyarakat melaporkan dugaan aktivitas ilegal menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan konsumen.
3: Dari laporan yang kami terima di Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025 itu sudah lebih dari 400 laporan hanya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tapi laporan ini kan bukan berarti korban, ada juga laporan-laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada pinjol ilegal, ada investasi ilegal yang ternyata beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah tentunya informasi-informasi ini sangat kami harapkan bantuan dari masyarakat, dari para pendengar RRI juga gitu, karena ini akan mempermudah kami dan sangat-sangat membantu tugas kami untuk melakukan cyber patrol. Jadi kita berusaha mencegah kerugian masyarakat dari laporan-laporan tersebut. Kalau untuk laporan, kebetulan memang sekarang kanalnya terpusat ya, di IASC tadi. Kita menerima, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 55 kalau nggak salah. 55 atau 56 angkanya. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan angka kemarin, sangat-sangat berkurang. Ya, ini berarti kita bisa melihat bahwa dengan banyaknya kegiatan edukasi kita, disupport juga RRI yang selalu membantu kita dalam kegiatan edukasi, berarti edukasi kita udah nyampe ke masyarakat, supaya masyarakat ternyata bisa lebih berhati-hati, sehingga laporan yang kami terima jauh-jauh lebih sedikit daripada tahun lalu.
0: Selain itu, OJK mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi. Ketika ia menemukan tawaran keuangan yang mencurigakan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan dugaan penipuan, pinjaman online ilegal, dan investasi ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ratusan turis mancanegara tiba di Pulau Mansinam. Pelaku UMKM merasakan dampak positif. Laporan Pati Elwarin Koibor.
4: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Sionabu, Pulau Mansinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabourn Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi Masorandak atau Injak Piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner Biro Perjalanan Seabourn Redestine Tour, Lexmono Santoso mengatakan, perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di Tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol Raja Ampat, Manokwari, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, hingga Jayapura. Menurut Lexmono, Pantai Sionabu dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Mansinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi Masorandak sebagai bentuk penyambutan, sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Mansinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
5: Kalau kunjungan ke sini, ini kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama Dukung bagus. Kita waktu sama Pak Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga, tau, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi kurang mendukung lah. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang, Pak. Senang sekali. Seperti tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Mansinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka olah nature walk, di Pantai Sindan yang paling hebat karena keramah-tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih kita ingin ini dijaga, Pak, karena jadi bisa jadi apa ya manfaat yang banyak sekali dari mulai budaya pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan, ya. Kemudian juga yang paling pokok mereka bisa belajar banyak bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting, Pak.
4: Lexmono berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rembrunen, mengatakan, masyarakat Mansina merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan, atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Bons Rembrunen. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Sionarbo, Mansina. Ia berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari, memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi dan kunjungan kapal pesiar ke wilayah tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kapal pesiar ke Pulau Mansinam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kerajinan dan souvenir. Salah satu pelaku UMKM asal Pulau Mansinam, Mama Kore Rumrawer, mengaku senang karena lapaknya ramai dikunjungi wisatawan. Para turis tidak hanya melihat produk kerajinan Papua, tetapi juga membeli aksesoris dan noken rajutan yang dijualnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan agar semakin menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Mansinam. Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
6: Ya, senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini wisata datang bisa mama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan tuh bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari wisata yang datang ke Pulau Mansinam.
4: Hal serupa disampaikan Matias Romadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyapa senja dari ketinggian Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bentuni. Dari Teluk Bentuni, laporan Dina Riyati.
7: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
8: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
9: Pertama kali.
8: Bagaimana pengalamannya?
9: Ya, mau selalu naik kesini kak, sumpah.
8: Terinspirasi mau kesini kenapa?
9: Lihat story-nya orang. Cantik-cantik.
8: Mau ambil view sunset-nya?
9: Iya. Oh. Bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
7: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, di balik keindahan itu, masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
10: Jadi, dari dulu sih orang kesini hanya karena mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini, bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi. Menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih. Tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
7: Hal senada disampaikan Anita Yaoto Papea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
8: Iya. Setiap hari atau bagaimana?
11: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
8: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa?
11: Kayaknya jarang. Pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang dong naik banyak-banyak. Kalau tidak.
8: Oh. Terus untuk naik ke atas, mereka harus bayar berapa?
11: Satu orang tuh 5.000.
8: 5.000 saja? Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
11: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan. Karena di atas kan rawan terbakar begitu.
7: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap. Namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah feature persembahan dari Kabupaten Teluk Bintuni mengakhiri rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Mereka terima kasih dari Pro 1 RRI Manokwari, tentunya dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 sudah Anda ikuti. Dan terima kasih juga untuk masih tetap setia dengarkan kami di setiap program-program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Nuansa sore Anda kita sudah di pukul 15.30 menit dan juga di akhir aktivitas-aktivitas Anda yang mungkin sedia akan kembali ke rumah, yang sementara di jalan juga kami ingatkan untuk tetap jaga kenyamanan Anda selama berada di jalan untuk kembali sampai ke rumah dan juga mengakhiri seluruh aktivitas-aktivitas Anda di Nuansa sore ini. Dan terima kasih juga untuk terus dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lidia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggalika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sudowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Serius pakai jaket bekas, emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Sapanya menyapa radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dulu, radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini, suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

berpikir, kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan Moonuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena Moonuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan Moonuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang Moonuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Satu banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Bu, soto ayamnya nggak saya pernah kok lagi ya.
1: Cih, mantep yang bener nih sotonya.
2: Gimana sotonya?
0: Wah, kok jadi nggak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan.

0: Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda, kita sudah sampai di pukul 17.10 atau Waktu Indonesia Timur. Kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda, Jabat Erat, bagi Anda yang juga baru bergabung dengan kami di Pro 1 Nuansa Sore Anda. Kami berharap dalam setiap aktivitas yang akan Anda kerjakan kembali, ya, itu semua akan berjalan dengan baik, aman, lancar juga untuk setiap aktivitas-aktivitas Anda di Nuansa Sore ini. Tidak hanya untuk pergerakan di Manokwari, Anda juga yang berada di luar kota Manokwari dan masih tetap setia dengarkan program siaran kami, semoga segala sesuatu yang terus dikerjakan berjalan dengan baik, ya, untuk Anda semua dalam setiap aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Tapi juga perhatikan kondisi cuaca, karena terkadang cuaca berubah, ya, lagi untuk kita Manokwari. Nah, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas Anda, juga tetap perhatikan kondisi cuaca di wilayah Manokwari, Jawa Barat. Untuk yang baru bergabung dan yang sudah setia bersama kami juga, terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk tetap mendengarkan kami di program 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil di Indonesia, dan penguatan dilakukan secara menyeluruh mulai dari sektor hulu hingga hilir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan bahwa penguatan tersebut seperti harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudian kemudahan

masuknya bahan baku. Nah, selanjutnya, penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri, ya, seperti balpers atau pakaian bekas, tas, dan sepatu impor yang merugikan garment dan tanah air. Nah, khusus persoalan yang dihadapi oleh tekstil, ya, dan produk tekstil adalah harmonisasi tarif dari hulu ke hilir. Ini yang menjadi beban. Nah, kemudian dari di hulu itu ada beberapa tanggapan dari industri yang garment terkait dengan biaya masuk anti dumping. Nah, untuk itu Presiden Prabowo mengatakan dan juga minta agar persetujuan teknis dan regulasi lainnya itu ditinjau kembali demi mendukung kelancaran pasokan bahan baku industri nasional. Kemudian ia juga minta agar bea cukai menertibkan balpers yang berisikan pakaian, tas, atau sepatu bekas impor masuk ke Indonesia secara ilegal. Nah, itu informasi yang juga kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk tetap menyimak dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Manokwari, kanal informasi inspirasi.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini kus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang nempel itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, nggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

pendengar dimanapun Anda, lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu Indonesia terus mengantarkan kita hingga di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia sedia menemani Anda. Kami informasikan lebih awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.02 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

harta dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Saat ini sudah pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami hadirkan ke ruang

Pendengar setiap menemukan Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia sampai di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Rabu 23 September 2026, selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Hal itu disampaikan dalam momentum hari lalu lintas Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026 pada Selasa 22 September 2026. Kapolda mengatakan keberhasilan tugas lalu lintas tidak hanya diukur dari kelancaran arus kendaraan maupun penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan polisi memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya, setiap kecelakaan lalu lintas tidak sekedar menjadi angka dalam laporan, karena di balik setiap korban terdapat keluarga yang menunggu, serta harapan dan masa depan yang harus dilindungi. Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan perlu terus diperkuat melalui pemetaan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, pengaturan dan pengawasan lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kapolda juga menyoroti pentingnya keteladanan anggota kepolisian dalam berlalu lintas. Ia meminta jajaran Ditlantas Polda Papua Barat dan Satlantas Polresta untuk memberikan contoh kepada masyarakat, termasuk dengan merencanakan pemeriksaan internal terhadap kendaraan milik anggota kepolisian. Ia menegaskan polisi tidak boleh hanya menertibkan masyarakat sementara anggotanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu, Kapolda meminta Direktur Lalu Lintas berkoordinasi dengan bidang propam guna mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal tersebut dalam rangka memperkuat disiplin personil. Selain itu, Alfred Papare meminta pelayanan lalu lintas diberikan secara mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa tindakan transaksional serta tetap mengedepankan pendekatan humanis.
2: Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, aturan jalan, penanganan kecelakaan, hingga penegakan hukum. Karena itu, berikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Laksanakan penegakan hukum secara profesional, tanpa tindakan transaksional, serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kita mengharapkan masyarakat tertib berlalu lintas, maka kita sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.

0: Kapolda juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran lalu lintas dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71. Mulai dari doa bersama, donor darah, bakti sosial, anjang sana kepada purnawirawan dan keluarganya, siaran rombongan, hingga kegiatan polisi cilik dan safety riding. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polantas kepada masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026. Kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, dan donor darah yang melibatkan sejumlah instansi di Papua Barat pada Selasa 22 September 2026. Kepala BPS Provinsi Papua Barat Insinyur Mary MP mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HSN yang tahun ini mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mary mengatakan, peringatan HSN bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk merefleksikan peran penting data dan statistik dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, dinamika ekonomi dan sosial akan terus bergerak, membutuhkan data berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, BPS mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antara lembaga dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat dan presisi. Ia juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini masih berlangsung dan akan segera berakhir. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar pelaksanaan sensus di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.
1: Peringatan Hari Statistik Nasional bukan sekedar momen seremonial tahunan, melainkan ini merupakan ajang refleksi atas peran vital data dan statistik bagi arah pembangunan bangsa. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat, data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya adalah fondasi utama dalam rumusan kebijakan nasional

0: kualitas pelayanan data dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Nancy Titi Wiser menegaskan, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku usaha. Nancy mengatakan Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap 26 September bukan sekedar momentum seremonial tetapi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam pembangunan. Yang menjelaskan rangkaian HSN 2026 di Papua Barat turut diisi dengan kegiatan pangan murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial BPS kepada masyarakat. Menurut Nancy, kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa statistik tidak hanya berbicara mengenai angka, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Nancy menambahkan tahun 2026 menjadi tahun penting karena Indonesia, termasuk Papua Barat, melaksanakan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata, melainkan untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal tiga sensus utama di Indonesia, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, serta sensus ekonomi pada tahun terakhir ini. Dengan demikian, tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi kita bangsa Indonesia, termasuk Papua Barat dalam melaksanakan sensus ekonomi. Salah satu misi utama pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang sehat, dinamis, dan inklusif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
0: Lebih lanjut, ia meminta BPS Provinsi Papua Barat terus mengawal proses pendataan dan memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak terlewat dari pendataan. Nancy juga mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Bagi pelaku usaha yang belum didata, diminta segera melaporkannya kepada BPS.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Ratusan turis mancanegara tiba di Pulau Mansinam, pelaku UMKM rasakan dampak positif. Reporter Pati Alwarin Koibur melaporkan.
3: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Siornabu, Pulau Mansinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabourn Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi masorandak atau injak piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner Biro Perjalanan Seabourn Redestine Tour, Lexmono Santoso, mengatakan perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol Raja Ampat Manokwari, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, hingga Jayapura. Menurut Lexmono, Pantai Siornabu dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Mansinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi masorandak sebagai bentuk penyambutan sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Mansinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
4: Kalau kunjungan ke sini, ini kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama mendukung bagus. Kita waktu sama Pak Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga, tau, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi

0: kurang mendukung lah. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang, senang sekali. Seperti tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Mansinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka all nature walk di pantai sini, dan yang paling hebat kan keramah tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih, kita ingin ini dijaga, Pak, karena jadi bisa jadi apa ya, manfaat yang banyak sekali, dari mulai budaya, pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan, ya. Kemudian juga yang paling pokok, mereka bisa belajar banyak. Bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting.
1: Lixmono berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rembrunen, mengatakan masyarakat Mansinam merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Doreri, Bons Rembrunen. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Sionarbo, Mansinam. Ia berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari, memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi dan kunjungan kapal pesiar ke wilayah tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kapal pesiar ke Pulau Mansinam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kerajinan dan souvenir. Salah satu pelaku UMKM asal Pulau Mansinam, Mama Kori Rumrawer, mengaku senang karena lapaknya ramai dikunjungi wisatawan. Para turis tidak hanya melihat produk kerajinan Papua, tetapi juga membeli aksesoris dan noken rajutan yang dijualnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan agar semakin menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Mansinam. Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
2: Ya, senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini bisa datang, bisa mama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan tuh bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari itu wisata yang datang ke Pulau Mansinam.
1: Hal serupa disampaikan Matias Romadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Ewan Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyapa senja dari ketinggian Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bintuni, reporter Dina Rianti melaporkan. Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
4: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
5: Pertama kali.
4: Bagaimana pengalamannya?
5: Mau sonek kesini kak, sumpah.
4: Terinspirasi mau kesini kenapa?
5: Look story-nya orang. Cantik-cantik.
4: Mau ambil view sunset-nya?
5: Iya. Bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
3: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang melimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, di balik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
6: Jadi, dari dulu sih orang ke sini hanya karena mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini bikin. Pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi. Menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih. Tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
3: Hal senada disampaikan Anita Yaoto Papea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
4: Iya. Setiap hari atau bagaimana?
7: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
4: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa?
7: Kayaknya jarang. Pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang naik banyak-banyak. Kalau tidak.
4: Oh. Terus untuk naik ke atas, mereka harus bayar berapa?
7: Satu orang tuh 5.000.
4: 5.000 saja? Iya. Oh, terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
7: Ya, mungkin untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan, karena di atas kan rawan terbakar begitu.
3: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan.
8: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Pendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Gun, sampean sudah lihat belum kondisi ladang mahoni ini sampean?
1: Belum, Pak Murset. Aku wis pasrah. Jenenge bae musibah. Makane ora dinyana-nyana.
0: Lahanku ya kurugan longsor, tapi sepetil beberapa pohon mahoniku ya juga roboh.
1: Loh, ngene Pak Murset kena juga.
0: Kena, tapi tidak separah punyane sampean, Pak. Ayo kita tiliki, Pak. Moso, aku wis ngerti sampean malah belum. Kan ya wagu. Ayo, Pak.
1: Ayo, ya wis, ayo.
0: Diperbanyak istighfar ya, Pak.
1: Iya, Pak, iya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullah. Tanahku longsor. Pohon-pohon mahoniku roboh semua. Pak, kok bisa? Pura-pura anda seperti ini. Ya Allah. Pohon mahoniku yang aku rawat sejak kecil. Hilang, hancur seketika.
0: Lah mbok, temenan. Kena kayak iki keadaannya Pak Dikun. Lah itu punyaku ya juga kena. Cuma nuwun sewu Pak. Punya jenengan bener-bener parah.
1: Jan.
0: Ini pasti gara-gara ladang di atas sana. Ladang milik Pak Tony yang ditanami jagung. Pak Tony mancen nyanteng pisan. Wis diomongi aja kon nandur jagung. Tapi ditanami pohon jati kek atau mahoni kek. Biar gak terjadi longsor.
1: Sudahlah Pak, wis. Rezeki sudah ada yang mengatur.
0: Tidak bisa begitu. Kalau salah ya harus tanggung jawab.
2: Hei, ada apa rame-rame di sini?
0: Pak Tony, longsor ini disebabkan ladang Anda yang di atas itu. Lereng curam kok, ditanami jagung semua. Jadi ladang saya dan juga ladangnya Pak Dikun yang kena imbasnya.
2: Tanah itu tanah saya. Ya wis, terserah saya mau tanam apa.
1: Tapi pohon saya rusak semua, Pak.
2: Kamu itu biasa hidup susah, Dikun. Jangan banyak mengeluh.
0: Pak Tony, jangan meremehkan orang lain.
2: Memangnya saya salah. Jagung saya juga hancur. Ladang saya juga hilang. Justru, di sini saya yang paling rugi. Kok malah kalian berdua yang tidak terima? Ngawur kalian.
0: Kerugian itu karena keputusan Anda sendiri.
2: Wis lah, ora usah pada berisik.
0: Omongan Erika sih gawe berisik.
3: Bapak-bapak, ayo tenang dulu.
2: Pak RT, urus satu orang yang sok kepinter ini. Kawit mau berisik baik, jelek banget tuh.
0: Yang jelek itu Anda. Sudah jelas gara-gara ladang jagung Anda longsor. Kok masih saja gak mau merasa bersalah?
3: Iya, tapi sabar dulu Pak, jangan keras-keras, nanti Pak Tony marah.
0: Pak RT, Anda itu pemimpin lingkungan, kok malah ngebela si T?
3: Ya, bukan begitu Pak, tapi jangan bikin saya tambah pusing ini.
1: Sudah semuanya, saya ikhlas.
0: Ini bukan soal ikhlas Pak Dikun, ini soal kerugian yang begitu besar. Harusnya saya dan Pak Dikun ada ganti ruginya.
2: Aku juga rugi, mosok orang rugi mengganti kerugian orang lain? Ya dekor.
0: Itu urusanmu, semua ini terjadi karena ulahmu.
2: Saya tidak peduli.
0: Bapak itu keras kepala.
2: Mau berantem kamu?
1: Jangan bertengkar, tolong jangan.
3: Aduh jangan Pak, saya bisa diberhentikan ini kalau Pak Tony marah.
4: Ada apa ini? Kenapa kalian seperti mau perang? Pak Tony, tanah Anda memang hak Anda. Tapi ingat, kita hidup bermasyarakat. Hak Anda berhenti ketika mulai merugikan orang lain.
2: Tapi saya rugi besar, Pak Lurah.
4: Kerugian itu harus dihitung adil. Lereng curam tidak boleh ditanami jagung semua. tanahnya jadi tidak kuat menyangga air.
5: Tapi hasil jagung cepat pak panennya.
4: Tapi itu mengancam keselamatan warga, terbukti karena guyuran hujan yang begitu lama, akhirnya kejadian juga yaitu longsor. Untung jalan ini tidak kena, terus longsorannya tidak ke rumah warga yang di sebelah sana. Tapi ada yang dirugikan, yaitu ladang mahoninya Pak Dikun dan Pak Murset. Hal ini yang tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak ada ladang mahoninya Pak Dikun dan Pak Murset, sudah pasti warga masyarakat yang akan terkena longsorannya. Berkat kesadaran Pak Dikun dan Pak Murset lah, hal itu tidak terjadi. Karena ladang mereka ditanami tanaman yang membuat tanah kuat, ada daya penyerap dan penampung air. Coba saja, kalau sama-sama ditanami jagung, yo wis, sad ending.
3: Ah, monggo Pak Tony bisa menggali sendiri nggih Pak. Pidato dari Pak Lurah sudah benar-benar tepat sasaran, to the point dan syarat akan makna.
4: Baiklah, saya buat keputusan. Satu, ladang di lereng harus ditanami pohon pelindung kembali. Kedua, boleh tanam jagung, tapi harus di sela tanaman akar kuat. Ketiga, Pak Tony berkewajiban memperbaiki kerusakan ladang Pak Dikun dan Pak Musat, atau langsung memberikan biaya kompensasi. Keempat, desa akan melakukan pengecekan rutin di musim hujan.
0: Itu baru keputusan yang adil Pak Lurah.
1: Terima kasih. Matur nuwun Pak Lurah. Saya siap gotong royong.
5: Baiklah. Saya akan ikut aturan. Ya, maafkan saya, Pak Dikun, Pak Mursat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Kita sebagai warga satu kampung harus rukun.
3: Alhamdulillah, selesai juga. Saya sampai gemeter ini tadi.
4: Ingat, ladang boleh longsor, tapi persaudaraan jangan sampai runtuh dan delosor.
6: Drama radio berjudul Longsor karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Suwandi, Fahriansyah, Damara, Wisnu, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sido, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini berarti 1.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yusri mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemakanan nasional atau magang batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirli saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirli menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
4: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ate Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur

0: likuiditas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut

0: memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
1: Pasti yang paling depan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sepulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
3: bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat berlayar lagi kemudian. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan
3: daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Jong, honor, Sam, jantir menyatu dengan Samudra, Sam akan diri menyatu dengan Samudra, Sam akan diri menyatu dengan Samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your time.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Little Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Sadaya Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Ya, Luke kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Ini dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya juga bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama RPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Anda di Jakarta sore ini tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda di hari ini, karena akhirnya saya Binda harus pamit ya. Selain ini akan ada mimbar agama Buddha dengan tema memahami budaya sebagai Sang Hyang Widiwasa, dan dengan narasumber penyuluh agama Buddha Ida Mulyaningrum SAGMPDB. Dan setelah ini juga nanti ada rekan saya lainnya siap menemani Anda bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Faza dan juga Rara. Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Satu Jakarta.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya harap mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Tema pada hari ini yaitu Simsapa Sutta dari Samyutta Nikaya 56 nomor 31. Pada suatu ketika, Sang Bhagava atau Buddha sedang berdiam di Kosambi, di sebuah hutan Simsapa. Kemudian, Sang Bhagava mengambil sedikit daun Simsapa dengan tangannya dan berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak, dedaunan Simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan Simsapa?" tanya Sang Buddha. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Bhagava, dedaunan yang ada di tangan Bhagava adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan Simsapa jauh lebih banyak." Nah, kemudian Buddha menjawab lagi, "Begitu juga para bhikkhu, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak dari yang saya ajarkan. Mengapa hal-hal itu meskipun saya ketahui tapi tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak mendukung bagi kehidupan suci dan jalan menuju pembebasan atau nibbana. Jadi intinya adalah pengetahuan ini tidaklah untuk mencapai jalan kesucian atau jalan pembebasan kita atau nibbana ya. Jadi Buddha menganggap hal ini tidaklah perlu atau penting untuk kita pelajari atau kita ketahui, karena apa yang diajarkan Buddha sebenarnya sudah sangat banyak ya. Nah, ini aja, ini pun kita masih belum mempelajari semua dhamma yang telah diobarkan oleh Buddha, yaitu dari 84.000 kumpulan dhamma ya. Nah, Buddha kemudian menambahkan, "Dan apa yang saya ajarkan? Inilah yang saya ajarkan. Inilah dukkha. Inilah timbulnya dukkha. Inilah berakhirnya dukkha. Dan inilah jalan untuk mengakhiri dukkha. Dan mengapa hal-hal ini saya ajarkan? Karena itu berhubungan dengan tujuan dan membangun atau mendukung bagi kehidupan suci pada pembebasan, pada nibbana. Oleh karena itu, hal-hal tersebut saya ajarkan." Dan bagaimana penjelasannya mengenai hal ini, kita akan berhenti sebentar dan kita akan kembali lagi setelah tayangan berikutnya.

kembali lagi dalam mimbar agama Buddha di RRI Pulau 1 Jakarta. Nah, tadi Buddha mengatakan ya, apa yang diajarkan oleh Buddha yang mendukung ya, yang berhubungan dengan tujuan pembebasan atau nibbana. Yang pertama adalah inilah dukkha. Nah, penjelasannya adalah seperti berikut ya. Dukkha atau penderitaan adalah karakteristik atau sifat bawaan dari keberadaan di samsara atau kelahiran kita ya. Bahwa tidak ada fenomena berkondisi yang kekal ya. Jadi tidak ada suatu hal pun yang ada di sini dimanapun ya dalam kehidupan kita itu kekal atau tidak berubah. Segalanya mengalami perubahan, dan perubahan inilah yang membuat kita menjadi menderita ya, inilah dukkha ya. Jadi setiap saat bisa terjadi perubahan, dan perubahan inilah yang membuat kita tidak nyaman, dan inilah dukkha. Konsep tentang dukkha atau penderitaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu yang pertama, dukkha sebagai penderitaan umum atau dukkha-dukkha, yaitu semua bentuk penderitaan fisik dan mental dalam hidup kita, seperti misalnya kelahiran ya, usia tua, sakit, kematian, berhubungan dengan kondisi dan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, atau berpisah dengan kondisi yang menyenangkan kita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya cita-cita kita tidak tercapai misalnya. Kemudian kesedihan, ratap tangis, dan kesukaran. Nah, inilah dukkha sebagai penderitaan umum yang biasanya terjadi pada setiap orang. Dan yang kedua, dukkha yang disebabkan oleh perubahan ya. Nah, disebut viparimana dukkha, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan perasaan senang dan kondisi bahagia. Oleh karena perubahan maka ada penderitaan ya. Jadi karena misalnya karena perubahan dari usia ya, misalnya pada saat kita muda kita memiliki kesehatan yang baik, kemudian semakin bertambahnya usia ya, ada perubahan dalam fisik kita, demikian juga perubahan dalam kesehatan kita ya. Atau misalnya kita perubahan dalam pekerjaan kita ya, pada saat kita masih muda kita memiliki karir yang bagus ya, kemudian karena usia semakin bertambah dan akhirnya kita menjadi pensiun. Nah, ini adalah karena perubahan ya. Nah, yang ketiga adalah dukkha karena berkondisi. Nah, ya, yang berkondisi apa? Yang berkondisi itu pancakanda, yang itu dari jasmani dan batin kita ya. Jasmani kita ya ada perubahan ya. Misalnya sekarang kita sudah ada kerutan ya di wajah kita misalnya ya, rambut kita sudah memutih misalnya ya, atau sekarang kaki kita sudah sakit kalau berjalan ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan atau ketidaknyamanan di batin kita. Apa saja batin kita? Yang batin kita adalah kesadaran kita, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk kehendak kita ya. Nah, inilah yang setiap saat selalu berubah ya. Misalnya contoh perasaan kita ya, kita selalu memiliki perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Ketika kita senang ya, tapi tidak bisa berlangsung lama sehingga kesenangan itu hilang ya, berganti jadi tidak senang ya. Nah, inilah selalu timbul dan tenggelam. Nah, inilah yang selalu kita rasakan. Jadi dikatakan oleh Buddha bahwa inilah dukkha. Nah, yang kedua adalah inilah timbulnya dukkha, atau muncul atau asal dari dukkha, atau asal dari penderitaan. Apa asal dari penderitaan itu? Yaitu kita sebut tanha atau nafsu keinginan, kemelekatan atau upadana
kali kita tuh punya keinginan, ya, menyebabkan kita ingin mendapatkan terus. Nah, pada saat kita mendapatkan, kita menjadi bahagia. Tetapi kan tidak akan berlangsung selamanya, ya. Pada saat kita tidak mendapatkan, itulah kita merasakan penderitaannya, ya. Jadi kenapa bisa menderita? Bukan karena kita memiliki keinginan, ya, tetapi karena kita memegang atau melekat pada keinginan itu. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkannya, karena kita masih memegang keinginan itu, kita akan merasakan penderitaan yang begitu kuatnya, ya. Tapi kalau seseorang bisa melepaskan kemelekatan atas keinginan itu, dia tidak akan begitu menderita pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu berakhirnya duka atau niroda, terhentinya penderitaan. Kemelekatan atas duka, ya, dapat dilenyapkan dengan melepaskan keinginan. Keadaan yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian nibbana. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan akar utama dari penderitaan, yaitu tanha atau nafsu keinginan ini, ya. Jadi oleh karena itu para biku berusaha untuk melatih diri melepaskan kemelekatan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, ya, sehingga tidak melekat pada keluarga, ya, sehingga terus fokus pada kehidupan mempelajari dharma dan kehidupan suci, ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa begitulah seorang bisa melepas kemelekatannya. Mungkin kita umat awam juga bisa melepas kemelekatan dengan cara misalnya kita berdana, ya, dengan cara kita membuka diri kita untuk berbagi perhatian, ya, memberikan cinta kasih kita kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan berhenti sebentar.

bersama saya Ingrisya Susana di RRI Pro 1 Jakarta dalam acara Mimbar Agama Buddha. Yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri duka atau Nirodha Gami Patipada Tumaga. Jalan menuju terhentinya penderitaan adalah jalan menuju lenyapnya keinginan atau pembebasan dari duka, yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan ini kita kelompokkan dalam tiga bagian, yaitu kebijaksanaan atau panya, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Ya, kebijaksanaan atau panya dibagi dua, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, pandangan benar adalah kita percaya atau kita memahami empat kebenaran mulia, kemudian sebab-sebab yang saling bergantung, hukum karma, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki pandangan yang benar, ya, tidak menyakiti orang, ya, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki karma-karmanya, ya. Nah, jadi dari pandangan benar inilah seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar adalah melenyapkan pikiran-pikiran jahat yang ada pada pikiran kita ketika dia datang, dan kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran negatif kita. Nah, sebaiknya kita berpikir hal-hal yang baik saja, ya. Nah, kemudian kemoralan dibagi menjadi ucapan benar. Nah, apa yang disebut ucapan benar? Ucapan benar ini ya yang jujur, ya. Kemudian beralasan, alasannya tepat, ya. Kemudian berfaedah atau memiliki manfaat, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Jadi ucapan ini dikatakan benar, ya, mengandung empat hal seperti itu, ya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar adalah kita tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Kemudian tidak berbuat asusila, ya. Nah, yang ketiga adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar adalah mata pencaharian benar yang sesuai menurut ajaran Buddha adalah yang tidak merugikan orang, ya, tidak menyakiti orang, ya. Nah, tidak melakukan bisnis-bisnis di seperti ini, ya, yaitu bisnis senjata, bisnis manusia, perdagangan manusia atau dagingnya, atau perdagangan barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya minuman keras, narkoba, ya. Jadi tidak melakukan bisnis-bisnis perdagangan seperti itu. Kemudian berdagang racun, ya. Nah, konsentrasi atau samadhi dibagi dua, yaitu usaha benar, yaitu berusaha keras meninggalkan pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, tindakan yang tidak baik. Sebaliknya, berusaha keras untuk terus mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adalah, yang sebelumnya adalah perhatian benar, ya. Perhatian benar adalah fokus, ya. Jadi kita setiap saat itu selalu fokus, selalu sadar, ya. Jadi dalam bekerja kita sadar, dalam berbicara kita sadar, ya. Kemudian bertindak juga kita sadar, sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Yang tidak baik, yang pada saat kita sadar kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar kita bisa mengikuti saja, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Maka Buddha sangat menganjurkan bahwa kita selalu sadar dalam setiap saat, ya, selalu menjaga kesadaran kita, sadar dan waspada, hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, di sini kita berusaha melatih samadhi atau kita bermeditasi, ya. Meditasi ini sangat baik untuk mendukung
mampu semua hal ya. Jadi kalau kita meditasi, kita kembali ke diri kita lagi. Kita melakukan introspeksi apa yang telah kita lakukan ya. Kemudian kita kasih sayang, penuh simpati, dan pikiran yang seimbang, bebas dari pemikiran dualisme atau pemikiran saya, kamu ya, tetapi pada pemikiran bahwa semua adalah berlaku sama, karena saya juga memiliki kebahagiaan, saya ingin bahagia, demikian juga dengan pihak lain atau semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita ya. Nah, inilah jalan mulia berunsur 8 yang kita harus latih untuk mengakhiri duka. Kalau kita bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, kita akan terbebas dari penderitaan atau kelahiran kembali di alam samsara ini dan pencapaian nibbana. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, demikianlah khotbah dhamma pada malam hari ini. Salam dari saya, Ingrid Syasusana, penyuluh agama Buddha, Jakarta Barat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita bernama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong.
1: Oh, kan iya, berdua. Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Apa gitu?
1: Udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Den.

0: bangsa Indonesia
1: sehat.
2: Hidup Indonesia.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa apa upanya, apa umannya gitu.
1: Oke.
0: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Silakan dipilih ya.
0: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
1: Silakan tiga orang.
0: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
1: siap
0: malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
0: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
3: Salam Indonesia.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
4: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya mak, pas gabung sama Kahitna ada waktu itu.
1: Oke.
4: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75 ribu pas 50 ribu.
1: Eh berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
3: Gadis itu kecil, tahun berapa?
1: Ya. Gadis kecil.
4: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
4: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
3: Oke.
1: Remaja. Lagunya kan.
4: Itu ya ikutan terus jadinya.
1: Oh siap.
3: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng lah macannya.
3: Enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada yang nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
3: ya, Effendi ini? Ya Putra Putri, gimana Mbak Rita ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
4: Cuman satu, solo karir Putri.
3: Ikutan dia menyanyi?
4: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh dia
3: mungkin sebagai hobi aja
4: ya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
3: Betul.
1: Okay.
3: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya.
4: Iya.
1: Ada Albert
4: tuh anak Mbak Ita juga ya sama.
1: Bau-bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis, masih ingat gak sih Teh?
4: Aduh,
3: tahun berapa?
4: 96 ya kan ya kalau gak salah. Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
3: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
3: Yang pasti 96 ya, oke.
4: Okay.
1: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
3: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
3: Dunia seni ini.
4: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
5: Ini mau jawab jujur ya, Teh.
3: Iya dong. Jujur.
1: Ya, jujur lah, Pak.
3: Lagi cinta.
5: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
5: Nah, saya waktu TK PSD itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
4: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
5: Enggak, itu bukan gitu, Mbak. Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
3: Teh Rita 90.
5: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
4: Artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Nggak terima.

0: Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling ya, paling
1: selamat jalan, banget ya. Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
0: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jalan ketuker dok.
0: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu yang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
3: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
0: Udahlah. Iya gitu. Kalau tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik ya. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya, diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya. Kalau melihat piano kayak organ gitu kan udah sering. Itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
3: Oke.
0: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga, waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
3: Oh, baik, siap.
0: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
3: Oh, iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari? Hari di kota Dili yang dinyanyikan.
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih...
1: Konflik, jadi daerah konflik, kesana ngecek dulu.
2: Oh boleh, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyi perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana, Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Anyer ya. Yang rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
3: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih yang memicu?
2: Insya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang
2: jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Triggernya nih ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Maita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
3: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya.
3: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Pasti jadi juga enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
3: Masa sih? Sampai penyanyi
2: ya. Iya,
1: iya.
3: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
1: kolaborasi, Teteh?
3: Kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
1: Agensi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
3: Nita tadi.
2: Iya.
3: Pak Abdullah di Jember. adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
3: Rita. Dari kakeknya Rita. Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa, mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Jadi yes. tapi papa nggak main, papa cuma punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
3: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdul di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
3: Kosasi.
1: Yang merasa punya nama Kosasi.
2: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
3: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis
3: lama kumbara Satria kumbara. Ya wis Teteh, okay, nanti kita
2: guys,
3: apa?
2: Tanggal 31 ya guys.
1: Tanggal
3: 31 ya. Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diadakan lagi.
3: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
1: Oke,
3: Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
3: Saling Setia berikut ini ya.
1: Fendi.
3: Baik, nanti kita lanjutkan suara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
1: Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
2: kita ke Indonesia.
1: Dari mana dulu, Mbak Ita?
2: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
1: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
1: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
2: Selamat malam yang dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
2: Ya, selamat malam ya dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
2: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli. Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
1: Oke, ya. Eh Rita, kita lanjutin ya.
2: Halo, Mbak Rita ya.
1: Oke, siap. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iya, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
2: Pitaria,
1: betul, Ati CB, Tati Purwasi,
2: Yana Yuna.
1: Yana. Siapa lagi? Udah ya?
2: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
1: Nah,
2: konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku sih 5 lagu ya.
1: Wah. Jadi yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Saya Dokter Denny Solaria.
2: Solaria. Oke, pastinya.
3: Pak, mas tuh mie gorengnya.
1: Besok ya.
2: Aku mau bihun kuahnya.
1: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow
2: ya,
1: slow
2: kan? Ya pasti yang hitsnya,
1: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
2: Januari
3: ada
2: juga.
3: Single selamat baru aku Kekasi, juga.
2: Selamat tinggal okay.
3: Selamat tinggal, nggak pakai kata Kekasih, Mbak Ita.
2: Oh, selamat Kekasih ya.
1: Selamat tinggal.
2: Oh, nggak pakai Kekasih.
1: Itu yang baru.
2: Oke. Nanti diputar dong, Mas.
1: Insya Allah.
3: Putar dong.
1: Siap. Oke, okay, ini. Iya.
2: Mbak Ita mau diputar. Mau diputar lagu single barunya.
3: Iya dong, mau dong.
2: Wani Piro.
1: Oke.
2: Bercanda.
1: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
2: Dari Bogor, selamat malam.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam demui, Mbak Ita, Purnawasari, Yumi, Luang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Yuhu, silakan.
2: Silakan Teh.
1: Terita Effendy katanya dipanggil ya, nggak apa-apa Terita nggak dengar.
4: Bener ya.
2: Nggak apa-apa nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan Terita.
4: Damang ya Terita ya.
1: Damang ya Terita.
4: Damang.
1: Damang.
4: Damang. Dokter Denny, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teteh. Selamat kenal.
4: Ini kan saya kenal. Iya. Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
1: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
4: Dari semua Januari di Kota Dili tadi itu kuliah siapa?
0: Karya siapa gitu ya?
4: Oke, okay,
0: nah, itu ya.
4: Ya, itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
0: Teh Rita.
4: Untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Siap.
4: Semoga nanti di 30
0: nggak boleh begitu. Oke.
4: Oke, Teteh siap. Ada pertanyaan?
0: Oh ya. Jangan lupa nonton Teteh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teteh.
4: Yang pertama untuk host Pro 1 Nabile itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya,
0: selamat malam ya Pak.
4: Dan satu lagi untuk Pos Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Karena teman Ardian. Saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih. Tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Ya betul, yang musisi dia.
0: Bung Benijo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Beni.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
2: Enggak, Bang.
6: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang,
0: katanya. Iya, silakan.
6: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Dan tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Selga di Sumatera, Ibu Fatmawati di Tumbung Leman Lampung.
0: Oke.
6: Mungkin di Toli-Toli itu aja. Makasih wasap.
0: Juga silakan Bang Ori langsung.
7: Bang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ika Purnamasari.
0: Betul.
7: Dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
7: Langsung aja ya.
0: Iya, langsung Bang.
7: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolor musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
7: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
7: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa, Bang Uri?
7: Bagaimana Rita Fendi dan
2: Bang Denny, Mas Denny,
7: Bang Denny? Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
1: Sambil
7: menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. Dimengerti dan dicatat.
7: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
7: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
7: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
7: Bang Denny dan Bukat Wendy.
1: Oke.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas. Mas Denny.
1: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rika.
8: Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saya mau studi.
1: Oke, siap ditunggu ya.
8: Iya, malam studi.
2: Siap.
8: Malam.
1: Siap.
8: Bapak Bagian dan Penuoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
8: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Batang Bawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh siap.
8: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
2: Teh Rita.
9: Ya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
9: Buat aku.
1: Khusus ya.
2: Emang buat Mbak Rita ya, Mas. Makanya penjiwanya pas banget.
1: Gitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
9: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
9: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu mau ngerita ke Aquariusnya.
1: Oke.
9: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
2: Bener-bener Mas.
1: Masya Allah.
2: Udah hits enak pula.
1: Iya sih. Emang ada yang hits enak.
2: Iya kan, selera tuh.
1: Selera ya, oke siap.
2: Lagu-lagunya Mbak Rita.
1: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
10: Iya. Lagu yang terbaru itu suka
2: pernah dengar
10: kemarinnya, kasih Selamat Tinggal.
1: Terus
10: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
2: Selamat
10: Tinggal. Jalan Kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Dini itu.
2: Itu yang
10: agak ngebeat ya.
2: Iya.
1: Siap.
10: Itu favoritnya.
1: Favoritnya ya. Oke.
2: Pertanyaannya sudah habis.
1: Emang masih banyak.
10: Oh kira nggak habis.
1: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
2: Monggo Teh.
9: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
2: Iya, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
9: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
2: Memang beda dengan generasi kita dulu.
9: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih mudah gitu di dalam
2: betul.
9: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
2: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
9: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai darah penghabisan.
2: Betul, perjuangan kita nggak main-main gitu ya.
9: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Den ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
9: Silakan Mas Deni.
2: Monggo Mas.
10: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan nggak sengaja?
10: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
10: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
10: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awalnya
10: dari situ. Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Siap.
2: Pertama.
10: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Loma di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
2: Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
2: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada nanti kita kasih deh.
10: Boleh boleh.
2: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Dini?
10: Ya, ada lah rezeki.
2: Oh, ya, pasti
10: ya,
2: ada.
10: Pasti ada. Nah. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
10: Gitu aja.
2: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
2: Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh?
9: Tidur.
2: Itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
9: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah gede-gede. Udah yang nikah apa sekarang aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
2: Karena udah gede-gede anaknya kalau
9: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
2: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
2: Iya mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
11: Mas Ari. Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong. Iya.
2: Ganti
1: lagu yang lain, masa lagunya satu doang? Alhamdulillah sehat, Oma.
2: Sehat semua, Oma.
11: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Ya. Oma, silakan kamu disampaikan.
1: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
11: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Dokter cintaku teret-teret.
11: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
11: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, siap.
11: Bukan obat gitu ya.
1: Betul.
11: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
11: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
11: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
11: Tete.
1: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
11: Untuk Teh Rita, assalamualaikum Teteh.
1: Waalaikumsalam.
11: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya saya tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang saya ini kan, zaman now gitu.
1: Siap.
11: Ya, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang.
2: Masih. Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
11: Wah,
2: Oma.
11: Iya, waduh, semoga sukses ya Teteh ya.
2: Siap.
11: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
11: Boleh dong kirim salam dong, ya, Mas.
1: Silakan.
11: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sebelum beri kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
12: Selamat malam Teteh, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita pernah masari, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Ahmad.
12: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
2: Bakal ada part kedua. Ini kan baru pertama. Iya, pasti dong.
12: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu. Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan
2: Kekasih. Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
12: Iya, berpisah.

0: itu yang terkenang, ya kalah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
1: Betul.
0: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan ke
1: Rita. Oh iya, nanti direncanakan ya.
0: Iya, buat promotornya juga sama apa? Mbak Ika Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
0: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen

0: ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Nita itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Neta Kade maksudku. Nah.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Walia.
0: Nah, tadi namanya, Roni di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kan vokal yang lagi hips.
0: Wah. Oke. Okay. Tapi kita lanjutin ya. Berita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. PT ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Permasari.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Permasari.
0: Oh, iya. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gila sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, iya Bapak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan.
0: Ini
3: juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap terhibur dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Teteh
3: Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bu Yuti Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Terima kasih.
1: Swiss mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya jadi apa buat dokter juga ya.
0: Siap.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Ya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupan yang dulu jadi itu. Buat Hernanda buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada di Mi Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kalimata PT Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memo lewat
1: lagu. Iya udah.
0: Silakan juga pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Hadika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk telepon ini. Ya mirip Hadika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ini nanti mau pantun bantal.
1: Pantun.
4: Yang mulai di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Iya itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah diremaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau di apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, tamnya 3 Bu.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Magwa di Pol 1 RRI Padang. Terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak. Pak kita Punawasari, Bang Yudi dan Tete Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Tete Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Iri Yusuf. Enggak ada.
1: Hanya sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh Ciamis katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
0: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh. Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
6: Iya.
0: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
6: Oh begitu ya.
0: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
6: Siap.
0: Ya seperti itu ya.
6: Terita Effendi.
1: Ya.
6: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
6: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini akan dijelasin lagi, akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
6: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
6: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong, di WA.
1: Nanti dong.
6: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke.
6: Siap.
1: Siap ya Teh.
6: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
6: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
6: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
6: Ayo.
5: Lupa
6: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
6: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
6: sama sekali.
1: Aduh.
6: Ya udahlah ya kan.
5: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
6: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
6: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Lagi.
6: Ayo, siapa Teteh?
1: Ayo dong, Teh.
6: Saya nggak tahu
5: Mas
6: sih.
5: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
6: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
5: Lupa.
6: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagu gimana, lupa.
6: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
6: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
6: Dedi
1: Dekocan. Dedi Dekocan.
6: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
6: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik?
6: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
6: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
6: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
6: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
6: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
6: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
6: Ingat?
1: Nah.
6: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
6: Masih kemarin. Apa
5: ya judulnya? Aku Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa ingat tau
6: ah. Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
6: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Enggak, salah nangkep maksudnya.
6: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
6: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
6: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat layang juga.
6: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
6: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Jangan aku di selipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
6: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
6: Jadi nama trionya adalah Nes. Bener enggak sih?
5: Aduh.
6: Enggak
5: tahu.
6: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
6: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
6: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
6: Supaya oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
6: Siap.
1: Baik.
6: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
6: Abdul Fattah.
1: Iya, siap.
5: Bye.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita FM. Rita, kita jawab WhatsApp yang sudah masuk.
0: Sudah menumpuk ya. Ini, Mas.
1: Assalamualaikum, Kak. Selamat malam. Aku izin bertanya. Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
1: Boleh, Rita. Mas Denny. Mas boleh, Kak Rita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih, tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini, Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap,
0: nah,
1: siap. Itu dari Lara Purnamasari.
0: Ada juga. Asik, ada yang namanya Sari.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjalan
0: dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi, sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Selamat tinggal.
0: Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter. Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida. Ayu Masoi di Tokyo, salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut, Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar, Kak Venus?
0: Kak Venus!
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil nangis.
1: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
0: Tetap milu lo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja, Kak Venus. Makasih, Kak Venus.
0: Makasih, Kak Venus. Sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Tarita Fendi.
1: Siap.
4: Malam Tarita Fendi.
1: Malam Tarita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Tarita Fendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Tarita Fendi. Sangat berkesan sekali saya dan istri. Tarita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Tarita Effendi sampai saat ini dan Tarita Effendi di sini di mana Tarita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Tarita Effendi, salam dari saya dan di Bogor dan salam sukses dari saya.
1: Terima kasih.
4: Dan Mbak Ita pun nama Sari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
0: Bang Brandy di Bogor.
1: Tarita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Yeah.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa, bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Okay. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Juri ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dokter Denny, ini informasi detail tentang
5: konser. Pendengar, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari malam, kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua. Nah, pendengar, jika Anda ingin terus mengikuti Ruang Rindu Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta, Anda bisa mengikuti melalui RRI Digital.

saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Rabu 23 September 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mendengar inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam jumpa, Jabat Radar Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini di Sharon Program 1 dan di Lintas Manokwari pagi. Kami akan awali nuansa pagi Anda dengan nuansa religi, persembahan bagi umat Katolik, lagu-lagu pemansa Mada Bakti, dan juga informasi aktual Anda akan hadir di pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama di setiap program siaran kami untuk Anda nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur di siang nanti. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, persembahan spesial bagi umat Katolik.

pendengar dan umat Katolik yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian bernuansa rohani Katolik. Sudah kami hadirkan di nuansa mutiara pagi. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, suara Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini edisi 24 September 2026 selengkapnya bersama saya Yogbet Kubiar. Saudara Gubernur Papua Barat Domingus Madecan menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual, moral, dan karakter masyarakat di tengah berbagai zaman. Hal itu disampaikan Domingus Madecan saat menghadiri kebaktian pembaharuan iman nasional yang bertempat di ruang terbuka publik Morarsi Manokwari pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Pendeta Stephen Tong bersama tim pelayanan kepada ratusan umat yang hadir. Domingus Madecan mengatakan jika tema bertobatlah dan hidup suci mengingatkan masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai kebenaran, kejujuran, kasih serta kehidupan yang mencerminkan iman dalam keseharian. Ia menegaskan penguatan iman tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter masyarakat Papua Barat. Menurutnya, sejarah maksudnya Injil di tanah Papua ditandai dengan kedatangan Otto dan Geisler di Pulau Mansinam 5 Februari 1855 menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan masyarakat Papua. Ia juga mengatakan masyarakat Papua telah menerima terang Injil, memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama dalam berbagai bidang kehidupan.
2: Sebagai Gubernur Papua Barat, saya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Pendeta Dr. Ch. Stephen Tong beserta seluruh tim pelayanan yang telah datang jauh-jauh untuk membawa firman Tuhan bagi kita masyarakat Papua Barat, khususnya di tanah Manokwari yang kita mintai. Ya, kita semua ketahui, tahu bersama bahwa firman Allah Yesus Kristus ya diberitakan dari Yerusalem, Yudaya, Samaria sampai ke ujung bumi 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Geisler menginjakan kaki di Pulau Masinam ya, dengan doa sulung bagi kita semua, dengan hamba Tuhan kami menginjak tanah ini diberkati, kita semua yang ada atas tanah ini sudah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.
1: Ia juga menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan iman, moral, dan persaudaraan masyarakat.
2: Kebaktian pembaruan iman seperti ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat kita. Di tengah berbagai tantangan zaman, tema bertobatlah dan hidup suci mengingatkan kita semua akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa penguatan iman dan spiritualitas masyarakat akan turut memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter bangsa khususnya di bumi Papua Barat.
1: Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas spiritual dan karakter masyarakat. Karena itu, kebaktian pembaharuan iman nasional diharapkan menjadi momentum kebaktian, maksud kami kebangkitan rohani yang mendorong perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat di Papua Barat. Antusiasme masyarakat pencari kerja di Papua Barat cukup tinggi. Sekitar 4.000 pencari kerja tercatat memanfaatkan bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat di Afai, Kabupaten Manokwari pada 16 hingga 18 September 2026. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Edward Wansiba, pada Rabu 23 September 2026. Kepada sejumlah awak media, ia mengatakan bahwa jumlah pencari kerja yang tercatat dari hasil job fair tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edward juga menjelaskan Sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja masih besar. Karena itu, bursa kerja akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi dan juga kebutuhan di dunia usaha.
3: Terima kasih untuk pelaksanaan dokter yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 loker lowongan pekerjaan. Tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena mereka memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui program Toko Produktif. Ya, tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan misi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat Toko Produktif. Ya, karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima. Ya, dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan itu 643. Ya, ini secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan. Okay. Karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua dilengkapi dengan dokumen. Ya.
1: Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menegaskan penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi harus mampu mencegah kecelakaan, mengubah perilaku masyarakat, dan menyelamatkan nyawa. Dirlantas Polda Papua Barat Kompas Pol Arif Bahtiar mengatakan perkembangan mobilitas masyarakat, teknologi dan kompleksitas transportasi menuntut Polantas untuk terus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya Polantas harus bergerak dari pola kerja yang responsif menjadi lebih prediktif dengan memanfaatkan teknologi data dan menentukan langkah pelayanan maupun penanganan persoalan lalu lintas. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas bukan hanya karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab diri sendiri, keluarga, dan juga pengguna jalan lainnya. Ia mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai kelompok pengguna jalan mulai dari pengemudi ojek, angkutan umum, angkutan barang dan logistik, komunitas otomotif, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas.
4: Karena ukuran keberhasilan dan semata seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat, keselamatan meningkat, kepatuhan tumbuh, pelayanan semakin berkualitas, dan kepercayaan publik semakin kuat. Transformasi juga harus diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan data, digitalisasi pelayanan, pengembangan teknik, modernisasi energi, dan serta integrasi sistem harus terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Tetapi kita harus memahami satu prinsip, teknologi adalah alat, manusia adalah tujuan. Teknologi tidak boleh menjatuhkan Polantas. Teknologi tidak boleh menjauhkan Polantas dari masyarakat. Teknologi justru harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif.
1: Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi harus membuat pelayanan Polantas semakin dekat, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Karena itu, digitalisasi pelayanan, integritas sistem, dan juga pengambilan keputusan berbasis data perlu dikembangkan. Ia juga menegaskan seluruh jajaran Polantas juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Setiap pelayanan ya, dan tindakan anggota di lapangan dinilai menjadi berbagai bagian dari wajah institusi kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menurutnya keberhasilan Polantas pada akhirnya tidak diukur dari berapa banyak pelanggaran yang ditindak atau seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan dari kemampuan mencegah kecelakaan, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan kehidupan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lainnya, Pesta Sinoli Torang Le Carrefour 2026 siap digelar di Manokwari City Mall pada 24 hingga 26 September 2026. Kegiatan yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menghadirkan berbagai agenda edukasi, pameran, talk show, perlombaan, dan hiburan bagi masyarakat. Deputi KPBBI Provinsi Papua Barat Arief Rahadian mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai program dan kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta mitra kerja kepada masyarakat. Menurut Arief, Pesta Sinoli X Torang Le Carrefour tidak hanya di ruang komunikasi antar lembaga, tetapi juga sarana edukasi publik mengenai inflasi, ketahanan pangan, pangan lokal, dan literasi keuangan. Melalui kegiatan ini, berbagai instansi yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah TPD akan menampilkan program, layanan, dan kebijakan yang telah dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi di Papua Barat. Torang Le Carrefour sendiri mengangkat pesan mengenai kemandirian dan ketahanan pangan dengan mendorong pemanfaatan serta pengenalan pangan lokal kepada masyarakat. Selain pameran dan talk show, masyarakat juga mengikuti berbagai lomba, diantaranya lomba ide bisnis pangan lokal, lomba konten pangan lokal, belanja bijak dan cerdas cermat dengan materi inflasi. Arief mengatakan perlombaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai ekonomi, inflasi, pangan lokal, dan literasi keuangan melalui konsep belajar sambil bermain.
5: Namanya Pesta Sinoli ini, kita ingin menegaskan kembali bahwa dalam membuat kebijakan ekonomi itu di daerah maupun menjaga stabilitas ya, dalam hal ini mengendalikan inflasi itu memerlukan data yang berkualitas, karena setiap kebijakan itu di Bank Indonesia khususnya itu selalu evidence-based policy, kebijakan yang berbasiskan data yang valid. Artinya research based policy, jadi semua kebijakan kan perumusan kebijakan itu harus didasarkan pada data yang berkualitas, yang valid, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan gitu. Sehingga pengambilan kebijakan itu akan lebih efektif memenuhi sasaran kebijakannya karena sesuai dengan data yang relevan.
1: Rangkaian kegiatan turut diisi dengan edukasi cinta, bangga, paham rupiah, dan transaksi courage, dan turnamen catur serta fun walk yang dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi dengan rute dari Manokwari City Mall kembali ke lokasi MCM. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti berbagai rangkaian Pesta Sinoli X Torang Le Carrefour pada 2026 sekaligus mengenal lebih dekat berbagai potensi pangan lokal, program pengendalian inflasi, dan layanan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat. Kodim 1801 Manokwari akan menggelar lomba domino dalam rangka memeriahkan HUT TNI. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh kodim di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor musim rekor dunia Indonesia MURI. Komandan Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantry David Sutrisno Surait mengatakan lomba domino tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperebutkan Piala Panglima TNI sekaligus mendukung target pencatatan rekor MURI. Di Manokwari, panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 128 pasang. Pembatasan tersebut dilakukan karena perlombaan hanya berlangsung selama satu hari, sehingga harus menyelesaikan dengan sistem dan bagian pertandingan agar seluruh pertandingan dapat diselesaikan. Menurutnya jumlah peserta yang lebih banyak akan membuat pertandingan berpotensi berlangsung hingga 2 hari. Karena itu pendaftar hanya sebanyak 128 pasang yang telah ditutup meskipun antusiasme masyarakat

0: Karena hanya satu hari.
1: Hmm.
0: Nah, jadi saya batasi 128 pasang.
2: Dandi menjelaskan pemilihan domino sebagai salah satu cabang perlombaan juga mempertimbangkan sifat yang sederhana dan dapat dimainkan di berbagai kalangan, baik tua muda maupun laki-laki maupun perempuan. Ia menambahkan kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan merakyat. Masyarakat akan semakin dekat dengan lingkungan TNI. ISPA masih banyak ditemukan di Manokwari, warga diminta waspada. Laporan Rizka Amelia.
3: Infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Kabupaten Manokwari. Kondisi tersebut juga terlihat dari tingginya keluhan gangguan pernapasan yang ditangani di Puskesmas Sanggeng. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan ISPA masih masuk dalam kelompok 10 penyakit terbanyak di wilayah tersebut. Gejala seperti pilek, demam, dan batuk perlu diperhatikan sejak awal agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan.
4: Ya, memang rata-rata ISPA ini masih menjadi idola ya, masih menjadi idola sehingga masih masuk ke dalam 10 penyakit terbanyaknya ya. Nah, itu mungkin hal-hal itu yang tentu kita tadi kita sudah banyak himbauan-himbauan untuk masyarakat bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak, apalagi dengan kondisi ekstrim saat ini. Kita harap ketika bepergian tadi menggunakan masker, ya, mengurangi pembakaran-pembakaran dan lain-lain sebagainya.
3: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Felvi Micica Kaparang, menyebut ISPA masih menjadi keluhan yang paling banyak ditangani di layanan kesehatan tersebut. Selain batuk dan demam, pasien juga datang dengan keluhan seperti nyeri tenggorokan hingga sesak napas.
5: Jadi untuk akhir ini, seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak. Ya, keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya, kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk promkes, ya, kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sanggeng mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan dengan menjaga kondisi tubuh serta memperhatikan gejala yang muncul. Warga juga diingatkan untuk menggunakan masker saat bepergian serta menghindari pembakaran yang menghasilkan asap dan dapat memperburuk kualitas udara. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Papua Barat dinilai siap menerapkan berbagai teknologi pertanian modern untuk mendukung peningkatan produktivitas. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bima Sena, mengatakan semangat petani perlu didukung melalui pendampingan dan penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu teknologi yang diperkenalkan yakni drone seeder untuk membantu proses penanaman.
6: Kalau dari pandangan saya, untuk khusus Papua Barat, petaninya semua semangat dan siap, Mbak. Jadi tugas kita sebagai pendukung, kita harus apa ya, membantu dan mendukung apapun yang mereka siapin gitu. Kita intinya kita membantulah apa yang kita bisa, kita bantu. Salah satunya tadi untuk penerapan teknologi ya, apa yang kita bisa. Jadi contohnya kayak drum seeder tadi, mungkin petani kalau bikin sendiri masih bingung-bingung apa gitu, ya kita bikinkan. Itu salah satunya supportnya kita untuk petani-petani agar mau menerapkan teknologi-teknologi baru dari Kementerian Pertanian itu.
2: Menurutnya, penyuluh memiliki peran dalam membantu petani memahami maupun menggunakan teknologi baru, termasuk ketika petani masih mengalami kesulitan secara teknis. Pendampingan diharapkan membuat inovasi pertanian dapat diterapkan secara langsung, bukan hanya sebatas pengenalan. Arya berharap kolaborasi pemerintah, penyuluh, dan petani terus diperkuat untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern. Ketika manfaat teknologi dirasakan langsung oleh petani, Semangat untuk mencoba inovasi baru diharapkan semakin meningkat dan turut mendukung ketahanan pangan di Papua Barat. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita.

0: Nah, pagi ini dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Lepas dari penyampaian warta berita daerah pagi, informasi hiburan lainnya kami hadirkan di ruang kebersamaan pagi lewat beberapa layanan masyarakat.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermes Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih maunya lip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Baik pendengar ungu, dengan akulah Cintamu dan juga beberapa layanan masyarakat yang sudah dihadirkan Nuansa Pagi Anda. Pendengar kita menyatu dengan Pro 3M Jakarta, menyiarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sani Stiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan inilah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan dan menyukseskan program Operasional Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Karena kalau kita lihat spelling yang ini pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan resmi.
5: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Heru Mempot 3RR itu mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
7: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
8: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
9: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
7: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
12: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
11: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
11: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini

0: Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
1: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap hari kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
0: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
5: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
6: Bahwa manusia itu penuh dosa.
5: Selamat jadi berlayar lagi, komandan. Semoga
6: seperti halnya
5: selamat sampai tujuan.
6: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
7: Siap. Yang terhormat menyatakan samudra. Siap akan diri menyatakan samudra. Siap akan diri menyatakan samudra. siap agar diri menyatu dengan samudra.
8: Oh, diri menyatu dengan samudra.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
3: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Mendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambutnya Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti

Oke, pendengar setia program satu dimanapun ada teman-teman pilihan di Nuansa Pagi Anda akan mengantarkan kita di aktivitas hari ini untuk Anda yang sudah melangkah ke tempat aktivitas Anda. Semoga tetap sehat untuk melakukan aktivitas Anda di hari ini. Pendengar nanti di pukul 8 kami hadir untuk Anda di program Dialog Interaktif bersama dengan BPS Provinsi Papua Barat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu, kan?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dersman, belum bermain 3 MHz. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk ada di Pemancar FM 94.3 MHz. Kita di pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dialog interaktif hadir untuk Anda, dan tentunya kalau di hari Selasa dan juga di hari Kamis ya, kami hadir bersama dengan BPS Provinsi Papua Barat. Dan pagi ini 1 jam ke depan kami akan hadir dan memberikan edukasi untuk Anda dalam program Dialog Interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami di program Dialog Interaktif pagi ini, topik kita terkait dengan mengenal kerangka sampel area KSA dari petak sawah ke data pangan kita. Dan tentunya pagi ini saya tidak sendiri, karena di studio kami sudah hadir 2 narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Saya langsung menyapa, ada Mbak Nova Noviana Dewi SST, ya, selaku ahli statistik, ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat, dan juga ada Mas Muhammad Rihan Fadila STR Stat, selaku staf statistik ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, jumpa kembali di Pro 1 pagi ini, tentunya di Dialog Interaktif, dan juga topik kita hari ini mengenal kerangka sampel area dari petak sawah ke data pangan kita. Nah, ini berarti juga terkait dengan sektor pertanian dan juga ketahanan pangan yang ada di Provinsi Papua Barat, lebih khusus juga di wilayah kita di Manokwari ya, karena sektor pertanian ini tentunya merupakan salah satu sektor yang vital dalam kehidupan masyarakat manusia, terutama kita sendiri juga. Dan sektor ini tentunya juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program ya, yang diturunkan baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan juga tentunya ada faktor-faktor pendukung produksi pangan sehingga memegang peranan krusial di masyarakat kita, tentunya di Indonesia. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, tentunya ada edukasi yang akan kita berikan untuk pendengar dan masyarakat kita. Nah, mungkin kita langsung saja nih. Nah, sebagian dari pendengar, dari masyarakat kita, tentunya juga mungkin sebagian sudah mengetahui, namun juga mungkin sebagian masih awam. Nah, ini apa yang dimaksud nih dengan metode kerangka sampel area KSA dalam pengumpulan data statistik di pertanian, baik untuk di BPS ini?
2: Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi buat para pendengar RRI Pro 1 Manokwari. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya memang KSA ini merupakan sebuah metode pendataan statistik pertanian, di mana ini metode ini berbasis spasial atau berbasis wilayah begitu, yang memanfaatkan suatu pengamatan lapangan secara langsung, atau kita biasanya ngamatin itu secara langsung di lapangan dengan memanfaatkan sebuah teknologi berbasis sistem informasi geografis dengan GPS juga, dan itu dikolaborasikan atau disatukan dalam sebuah bentuk aplikasi. Jadi biasanya kita kalau untuk pengamatan KSA ini sendiri, kita sudah melalui sistem yang sudah dibangun oleh di BPS Pusat sendiri itu ya. Itu kita mengamatin dari situ, aplikasi yang sudah dirancang itu sudah digabungkan dari beberapa sistem yang ada, dan sistem, terutama sistem spasial ya, atau sistem kewilayahan gitu. Nah, itu nanti kita laporkan untuk mengestimasi luas panen nantinya. Jadi hasil KSA ini nanti akan menghasilkan hasil estimasi luas panen untuk tanaman pangan, khususnya mungkin kalau sekarang masih untuk padi dan jagung, itu secara tepat waktu, cepat dan lebih akurat lagi begitu. Dan bisa dengan metode KSA ini juga sebenarnya, ini metode yang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu.
0: Ini sejak kapan metode KSA ini mulai digunakan oleh BPS?
2: Ya, jadi sebenarnya untuk metode KSA ini bisa dibilang mulai dari 2018, di mana ini KSA ini mulai diimplementasikan secara penuh untuk pertama kalinya secara nasional, jadi di tahun 2018 itu. Nah, sebelumnya BPS ini untuk mengestimasi luas panen ini, itu dulunya menggunakan estimasi konvensional atau bisa dibilang istilahnya estimate kalau kami biasanya menggunakan istilah itu. Itu jadi hanya menggunakan pengapatan biasa yang sebenarnya itu kan nanti itu tidak bisa dibilang hanya subjektif

0: Mengapa pemerintah kemudian beranjak dari metode pendataan konvensional ini ke metode KSA yang sekarang ini, Mbak Nova?
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk dahulu ya, sebelum tahun 2018 itu untuk pengukuran pertanian, survei pertanian itu kan dinilai itu memiliki beberapa keterbatasan. Yeah. Salah satunya itu dinilai mungkin terlalu subjektif gitu ya, Kakak. Mm-hmm. Karena kan dulu seperti yang dijelaskan Rehan tadi, untuk pengukurannya sendiri kan kita menggunakan pitchingan mata ya. Jadi kita perkiraan dengan melihat lahan yang ada ini memperkirakan kira-kira luasnya sekian nih. Nah, karena biasanya pengamatan mata itu kan berbeda-beda per orang, jadi tingkat subjektivitasnya dinilai agak besar, maka agar lebih objektif lagi dibuatlah keseragaman gitu, keseragaman standar pengukuran. Jadi di sini diberikan standarisasi supaya tidak ada overestimate gitu. Jadi supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu berlebihan mengukurnya, dan juga tidak kurang gitu. Tidak underestimate dan juga tidak overestimate. Kemudian selain itu juga pemerintah ini semakin berkembangnya waktu membutuhkan data itu sekarang relatif lebih cepat ya. Betul. Jadi ketersediaan data-data itu sekarang harus bisa mengimbangi kebutuhan dari pemerintah dan masyarakat. Iya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasinya dibuatlah ini metode kerangka sampel area itu supaya bisa menyediakan data yang lebih, harapannya lebih bisa terukur lagi, lebih objektif lagi. Kemudian selain itu, karena dilakukan setiap bulan, harapan dari kami itu data itu bisa lebih up to date gitu, untuk lebih cepat gitu, untuk disediakan kepada pihak pemerintah dan juga masyarakat yang membutuhkan. Mungkin seperti itu.
0: Nah, kemudian untuk pengembangannya ini bagaimana pengembangan dan implementasi KSA di Indonesia sendiri setelah metode ini digunakan?
1: Iya, mungkin menambahkan tadi yang sudah dijelaskan Rehan ya, bahwa KSA itu kan dikembangkan di tahun 2018, tepatnya itu di bulan Oktober. Saat itu KSA itu tidak hanya BPS yang mengembangkan, jadi ada beberapa badan-badan yang berkolaborasi dengan BPS. Salah satunya itu ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau dulu kita kenal dengan BPPT. Kemudian ada juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, yang sekarang mungkin sudah bergabung menjadi BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian juga ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN. Kemudian juga ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, jadi kolaborasi dari badan-badan itu adalah kita menggunakan citra satelit. Jadi di foto dari atas lahannya itu, setelah mendapatkan gambaran dari lahan-lahan tersebut, nantinya dari citra satelit itu akan dilakukan pemetaan mana yang masuk sawah dan juga non sawah gitu. Jadi kan di sini kita ingin mengukur tanaman pangan ya. Jadi kita ingin melihat misalnya padi yang ditanam di sawah itu luasnya berapa. Nah, kemudian dari hasil citra satelit itu nanti akan difilter lagi oleh ATR BPN untuk dilihat tadi ya, mungkin ada luas baku sawah LBS gitu ya, untuk dicek mana-mana saja itu yang masuk tanaman padi atau mungkin tanaman pangan lainnya. Nah, dari yang sudah dilakukan filter oleh badan-badan yang bergabung tadi oleh BPS, lahan tersebut setiap bulannya akan kita amati gitu.
0: Jadi kita
1: memantau terus lahan yang sama dalam setiap 7 hari terakhir pada setiap bulan. Jadi kalau misalnya 31 hari berarti kita start mengamatinya adalah tanggal 25 sampai tanggal 31 gitu. Kalau misal bulannya itu 30 hari berarti dari tanggal 24 kita sudah mulai turun sampai tanggal 30 gitu. Kita foto titik yang sama. Kalau misalnya titiknya itu beda, aplikasinya nggak mau gitu.
0: Berarti
1: jadi sudah di set memang harus masuk di
0: aplikasinya, areanya,
1: iya, di area itu ada areanya gitu.
0: Oke, okay. Nah ini kan terkait

0: dengan pemantauan terutama dalam sektor pertanian kita. Nah, tentunya setelah adanya metode MKS ini digunakan, nah, komoditas komoditas ada pastinya ada komoditas-komoditas utama yang dicakup dalam survei KSA saat ini. Nah, sejauh ini komoditas apa saja yang terpantau? Mungkin selain padi, ya, padi sawah maupun padi ladang, mungkin juga ada komoditas pertanian lainnya seperti
1: Ya, baik. Untuk komoditas yang kita amati ya di KSA ini, itu sebenarnya ada dua yang utama ya, di padi sama jagung baru itu saja yang dua itu saja. Di mana memang padi ini kan kita mengamati itu bisa padi sawah atau padi ladang juga, dan itu dari awal 2018, dan seiring berkembangnya waktu juga komunitas jagung ini juga dijadikan sebuah objek untuk dilakukan pengamatan KSA begitu. Memang tidak berbarengan, tapi memang jagung ini akhir-akhir ini juga apa namanya bisa dibilangkan menjadi salah satu sorotan juga ya data mengenai jagung ini, sehingga memang beberapa tahun belakangan jagung ini juga kita masukkan atau kita jadikan untuk masuk ke metode KSA juga. Dan memang itu sudah apa namanya memang membutuhkan waktu ya kalau jagung itu ya, karena kan kalau dari sisi padi sama jagung kan dari segi pertanamannya kan berbeda begitu. Nah, sehingga makanya kenapa kok dari awal itu masih padi sehingga dan kemudian jagung itu, karena memang kita membutuhkan sebuah riset dulu ya terlebih dahulu, sehingga memang jagung ini memang baru akhir-akhir ini itu sudah ada. Tapi untuk saat ini memang yang diamatin di KSA tiap bulannya itu padi sama jagung saja begitu.
0: Jadi baru dua komoditas utama ini ya, padi dan jagung. Oke. Nah, kemudian kalau kita ke sistem metodologinya, kalau dilihat dari struktur wilayah nih, wilayah kita, wilayah Papua Barat bahkan wilayah Manokwari, ini kan struktur wilayahnya berbeda-beda, dari topografinya juga berbeda-beda. Nah, ini bagaimana struktur wilayah yang digunakan dalam penetapan sampel KSA ini?
1: Ya, sebenarnya kalau untuk wilayah sendiri kan tadi sudah disinggung Mbak Nova sebelumnya bahwasanya kita mengambil data itu juga ada kerjasama dari terutama dari Kementerian ATR ya, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, itu kita juga melihat sisi dari lahan baku sawahnya. Nah, dari lahan baku sawah tersebut itu kita lihat secara geografis melalui citra satelit tadi. Itu kalau di metode kami itu nanti kita bagi menjadi per blok-blok begitu. Sebenarnya ada blok-bloknya sendiri. Itu bloknya dibagi sekitar ukuran 6 km kali 6 km luasnya ya. 6 kilo kali 6 kilo. Nah, dari blok-blok itu sendiri nanti itu akan dibagi lagi menjadi yang namanya segmen. Jadi segmen ini ukurannya sekitar 300 meter kali 300 meter atau sekitar 9 hektar. Nah, dari segmen-segmen ini itu nanti dibagi lagi yang menjadi namanya subsegmen. Nah, subsegmen ini itu besarannya juga lebih kecil lagi, berarti itu ukurannya sekitar 100 meter kali 100 meter atau mungkin sekitar 1 hektar. Nah, jadi untuk amatan KSA ini nanti kita melihat dari di setiap subsegmennya itu. Jadi ada segmen yang terpilih. Nah, satu segmen itu kan nanti dibagi menjadi ada 9 subsegmen yang apa namanya plotnya itu 9 subsegmen itu yang biasanya kita amatin setiap bulannya tadi itu. Begitu.
0: Jadi ada 9 titik ya.
1: Iya, ada 9 titik. Tapi nanti memang di Papua Barat ini sendiri terutama di Manokwari itu ada berapa titik ya? Jadi memang khusus di apa ya? Di setiap wilayah itu beda-beda untuk jumlah titiknya. Nah, kalau di Manokwari sendiri itu untuk padi itu sendiri ada 207 titik. 207 subsegmen begitu.
0: Subsegmen ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kalau dilihat dari masing-masing titik yang mewakili pusat dari luasan tadi 100 meter kali 100 meter. Nah, sehingga status tanam itu mencapai 9 titik ya. Itu kan secara statistik untuk mempresentasikan kondisi tutupan lahan ini dari segmen yang bersangkutan. Nah, kalau saya bilang tutupan lahan, nah ini apa sih yang dimaksud dengan tutupan lahan utama atau stratifikasi dalam penentuan segmen KSA ini?
1: Ya. Jadi kan sebenarnya untuk tutupan lahan sendiri kan kita bisa melihat bahwasanya siap lahan kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda begitu. Yeah. Ada mungkin lahan yang lahan yang berpotensi atau tidak begitu. Nah, kalau di dalam KSA sendiri kita memang punya ibaratnya kalau bisa dibilang stratifikasi ya istilahnya. Stratifikasi itu kayak pengkategorian begitu. Nah, ini atau pengelompokan sebuah populasi begitu ya. Nah, ini sertifikasi ini merupakan sebuah pengelompokan populasi segmen itu didasarkan dari tutupan lahan di mana seperti yang tadi sudah saya singgung bahwasanya ini menggunakan data lahan baku sawah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menggunakan sebuah citar satelit dan segmen ini juga dikelompokkan ke dalam sebuah strata tadi seperti ada contohnya strata sawah yang beririgasi yang punya yang menggunakan sawah irigasi, ada juga strata yang menggunakan sawah tada hujan karena kan sawah ini kan modelnya banyak nih, ada yang pakai irigasi, ada yang tada hujan. Betul. Terus mungkin ada yang sawah yang model sawah ladang begitu, terus ada yang strata yang non sawah atau yang lahannya tuh bukan lahan yang basah begitu ya. Nah, ini dari strata-strata tersebut ini dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi alokasi sampel nantinya yang kita pilih agar memang segmen ini bisa lebih banyak dilokasikan pada wilayah yang berpotensi tinggi. Jadi dari pembagian strata yang ada, kita bisa melihat bahwasanya mana sih daerah yang berpotensi untuk ditanamin oleh padi atau mungkin jagung ya nantinya karena kan KSA ini juga udah ada di jagung juga, atau mana yang sebenarnya itu tidak berpotensi untuk ditanamin tanaman pangan begitu.
0: Jadi itu bisa dibaca atau dilihat diamati dengan metode KSA.
1: Iya, lewat citra satelit tadi yang sudah dibangun sama instansi lain begitu.
0: Jadi kalau dulu mungkin sistemnya manual, para petani mungkin dengan mengebertanya, oh kalau tadi ini cocok. Kalau sekarang dengan adanya metode ini sudah lebih mudah ya. Jadi sudah tahu titik di sini yang mungkin bisa digunakan. Nah, terkait dengan penentuan koordinat titik amatan ini pada KSA yang bersifat tetap dan tidak berubah setiap bulannya ini seperti apa?
1: Nah, kita kan pengamatan KSA ini kan memang titiknya selalu tetap ya. Karena kan kita ingin melihat secara data time series atau data runtun waktu. Ya. Jadi memang untuk syarat data runtun waktu kan kita harus tempatnya itu tetap. Jadi tidak ada sebuah variasi lain begitu. Maksudnya variasi misalnya kita di lahan A, kita ya memang akan mengamati di lahan A terus begitu. Tidak bisa kita bulan ini lihat di lahan A atau terus di bulan depan kita lihat lahan B, itu kan berarti kita tidak melihat apa ya, itu istilahnya lebih ke pengamatan berbeda titik ya. Cuma kan kalau yang ini kan kita mengamati di titik-titik tertentu dan itu secara kontinu, secara berkelanjutan begitu. Nah, kenapa kok kita mengamatin kontinu begitu di lahan itu terus di satu waktu terus bulan depan juga di tempat yang sama. Nah, itu untuk melihat sebuah konsistensi ya, karena kan kita bisa melihat nih di lahan, di satu lahan yang jadi sampel ini kan kita bisa melihat bahwasannya mungkin di lahan mungkin di sampel A ini kan pada saat bulan, misal bulan September ini, dia fasenya masih fase vegetatif ya, biasanya vegetatif. Terus kan harusnya di bulan depan itu mungkin sudah beralih ke fase generatif bisa jadi. Nah, itu yang ingin kita lihat. Makanya memang untuk apa namanya penentuan koordinat ini atau pemilihan sampel ini sifatnya tetap dan itu kontinu terus diamatin begitu. Bukan yang berbeda-beda, karena kan bisa jadi kalau di lahan A misalnya vegetatif, tiba-tiba kalau kita di bulan depan ngamatin di lahan B itu kita nggak tahu itu itu bisa jadi sudah panen atau mungkin bukan lahan pertanian begitu. Nah itu yang menjadi apa ya, bisa jadikan itu malah kita tidak menggambarkan begitu istilahnya.
0: Oke, nah terkait juga dengan operasional lapangan ya, kalau Mbak Nova mungkin sering turun dengan teman-teman langsung melaksanakan survei. Nah ini kapan nih jadwal pelaksanaan pengamatan lapangan KSA itu dilakukan oleh petugas setiap bulannya?
2: Ya, untuk pelaksanaan pengamatannya sendiri itu tadi ya, setiap 7 hari terakhir pada setiap bulan ya kakak. Jadi yang turun lapangan itu kan petugas-petugas di BPS Kabupaten Kota ya. Nah misalnya di Manokwari, kemudian di Bintuni, kemudian di Fak-Fak, Manokwari Selatan, itu semua nanti serentak. Jadi ini KSA ini pelaksanaannya serentak, satu Indonesia itu bersamaan gitu. Setiap 7 hari terakhir di akhir bulan. Jadi kalau tadi misalnya bulannya itu sampai 31, tanggalnya berarti ya startnya di tanggal 25 gitu. Kalau misal 30 ya dari tanggal 24, itu semuanya satu Indonesia ini turunnya semua bersamaan dalam periode yang sama, setiap bulan kita mengamati sawah yang sama, kita ambil foto di titik yang sama. Jadi kita seperti yang dijelaskan Rehan tadi, kita mau lihat nih fase perkembangan dari tanaman itu, misalnya padi. Kita mau lihat nih fase tumbuh kembangnya padi nih, misal di bulan, kalau sekarang kan bulan September ya, September ini misalnya dia masih kecil, baru tumbuh daunnya gitu. Nanti di bulan depan apakah dia sudah, bagaimana perkembangannya, apakah mungkin sudah lebat, sudah mulai ada malainya atau bagaimana gitu. Jadi tujuan kita melakukan pengamatan setiap bulan di titik yang sama, di amatan yang sama, itu adalah kita mau lihat bagaimana sih fase tumbuh kembangnya tanaman itu, supaya kita bisa melakukan estimasi atau perkiraan kira-kira nanti dia panennya kapan sih gitu. Jadi ini bisa untuk informasi kepada pemerintah juga, untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan gitu kakak. Kita bisa kasih duluan nih perkiraan panen di bulan sekian-sekian, sebanyak berapa, luasnya sebanyak berapa, kayak gitu. Jadi ini seperti langkah awal gitu, preventif lah, langkah preventif untuk menyediakan data sebelum nanti pemerintah mungkin mau memberikan kebijakan bantuan atau apa, nanti kita sudah bisa menyediakan datanya.
0: Yang pastinya datanya sudah ada.
2: Ada dulu ya, estimasinya sudah ada.
0: Oke ya, pemirsa dan juga pendengar, sepanjang program dialog ini hadir untuk Anda, silakan yang ingin berinteraktif dengan kami di 0823 1176 1145, kami nantikan Anda dan tentunya lewat program dialog yang sangat memberikan edukasi untuk Anda, terutama pendengar dan masyarakat yang ada di wilayah Manokwari. Kami nantikan Anda sekali lagi di 0823 1176 1145. Nah, kita kembali lagi nih, nah terkait dengan bagaimana peran teknologi GPS ya dan kamera pada aplikasi smartphone dalam menjaga validitas data survei KSA ini seperti apa ini?
2: Ya, untuk GPS itu kan kita bisa mengetahui lokasi ya kalau dengan fitur GPS itu. Nah, kenapa di sini GPS itu sangat penting di KSA? Karena dengan GPS ini kita bisa mengunci titiknya begitu. Titik amatan itu sudah kita kunci di koordinat tersebut. Kita memberikan toleransi jaraknya, jadi jaraknya ini sangat ketat ya kak. Jadi nggak bisa terlalu jauh. Misal titiknya di sini, kita mau foto dari arah sana, dari pojok sana udah nggak bisa. Radius untuk kita bisa foto itu dikunci sangat ketat. Jadi umumnya itu sekitar hanya 10 sampai 15 meter saja. Jadi nanti di sana misalnya petugas itu sudah melakukan foto di titik tersebut, bulan depan ketika dia kembali harus di titik yang sama.
0: Di titik yang sama. Iya. Jadi tidak boleh berubah.
2: Tidak
0: lagi.
2: Boleh berubah lagi karena di KSA ini gimana ya? Untuk metodologinya ini sangat ketat. Jadi ketika kita tahu bulan ini foto tanaman padi, bulan depan kita beda titik bisa jadi fotonya bukan padi lagi. Beda sudah arah saja lagi. Kita sudah berubah, iya. Misalnya saya berdiri sini, saya foto depan saya padi. Iya. Bulan depan saya foto di tempat yang sama tapi arahnya sudah berbeda. Berbeda. Sudutnya saja berbeda, bisa jadi saya foto jalan sawah gitu. Makanya sawah. Ini dijaga banget untuk amatannya ini. Selain kita mempertahankan GPS ini, kita juga ada pemeriksaan konsistensi nilai amatan, Kak. Jadi selain kita menjaga titik, kan bisa aja ada kesalahan ya kalau titik ini karena menghadapnya beda aja udah beda isian. Nah ini kita juga menjaga juga isiannya dengan melihat konsistensi. Jadi nanti kita kayak Mas Rehan ini di provinsi kita juga periksa hasil KSA ini dari lapangan tuh tidak mentah-mentah kita langsung diolah gitu enggak, Kak. Masih ada tahap pemeriksaannya lagi, masih banyak filter-filter lagi sehingga data itu bisa kita meminimalisir ketidakwajaran data atau mungkin ketidakkonsistenan data itu bisa diminimalisir seperti itu.
0: Sehingga memang data yang dihasilkan itu benar-benar data yang akurat ya.
2: Ya, harapannya datanya sudah akurat dan mencerminkan kondisi lapangan realnya gitu saat itu.
0: Nah, kemudian ini kalau kita ke fase nih, nah fase pertumbuhan apa saja nih yang diwajibkan dikategorikan oleh petugas di setiap titik amatan? Mas Rehan.
1: Ya. Jadi kalau untuk pengamatan KSA sendiri kan BPS sendiri juga sudah membagi fase-fase tumbuh ya, fase-fase tumbuh padi. Nah, kalau untuk padi sendiri ini kita membaginya ada 9 fase begitu. 9 fase atau 9 kategori amatan bisa dibilang begitu. Jadi yang pertama itu ada fase vegetatif awal. Atau mungkin kalau bisa dibilang, kalau kita bisa membayangkan vegetatif awal seperti apa itu ibaratnya padi yang baru ditanam di sawah. Itu kan masih kecil, masih belum rimbun, dan mungkin tanahnya itu masih kelihatan.
0: Jadi itu proses pengolahan tanah gitu.
1: Nah, itu masuk ke vegetasi awal. Jadi itu ibaratnya padi yang masih kecil begitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu vegetatif akhir. Kalau kami biasanya nyebutnya V2 begitu. Kalau istilah di BPS V2. Tapi kalau mungkin teman-teman semua bisa mengenal vegetatif akhir, itu ketika padi itu sudah mulai rimbun. Sampai mungkin kalau kita lihat dari atas, itu maksudnya dari tegak lurus ya, itu mungkin jarak tanahnya itu sudah tidak kelihatan, jadi sudah ketutup dari rimbunan-rimbunan padinya itu. Nah, terus ada juga fase generatif. Nah, generatif ini nanti dibagi menjadi 3 sub. Ada generatif 1, generatif 2, sama generatif 3. Itu mungkin bedanya nanti di pertumbuhan malainya. Nah, biasanya kalau generatif bulir-bulirnya itu. Kalau generatif 1 itu menandakan kalau mungkin sudah mulai tumbuh malainya, walaupun mungkin baru 1 atau 2 begitu. Itu sudah masuk ke fase generatif. Nah, nanti semakin generatif yang semakin tinggi itu menandakan bahwasanya memang dalam waktu dekat itu padi siap untuk dipanen. Dan kita juga melihat ada kategori atau fase panen. Itu biasanya kalau di lapangan kita melihatnya bahwasanya kondisi padi itu sudah dipanen, maksudnya sudah di
2: ditebas
1: begitu.
2: Jadi tinggal sisa batangnya aja.
1: Tinggal sisa batangnya kan masih kelihatan. Nah, itu kita mengklasifikasikan ke kode panen. Bahwasanya memang padi itu di titik itu sudah dilakukan pemanenan. Nah, terus ada lagi fase pada persiapan lahan. Persiapan lahan ini kalau kita lihat kan tahulah mungkin lahan yang mungkin masih basah atau habis dibajak begitu ya. Dibajak oleh traktor atau apapun itu, Nah itu masuk ke persiapan lahan begitu.
0: Untuk penanaman kembali lagi.
1: Untuk penanaman kembali.
0: Lahannya diolah kembali lagi.
1: Iya begitu. Terus, nah ada juga kita melihat potensi gagal panen atau bisa disebut puso ya kalau ini ya istilahnya puso. Itu kalau misalnya dilihat bahwasanya padi itu rusak atau apa namanya bisa rusak oleh disebabkan oleh hama atau mungkin ada bencana seperti banjir begitu. Nah itu kita juga tangkap juga untuk apa namanya
0: faktor cuaca,
1: faktor ya? Cuaca ya untuk sebenarnya untuk melihat suatu fenomena kalau misalnya terjadi suatu penurunan luas panen nantinya kalau misalnya datanya sudah rilis begitu. Terus juga kita ada juga klasifikasi tanaman bukan padi begitu atau bukan jagung. Itu kalau untuk KSA, kan KSA ada dua nih, ada KSA padi sama jagung. Nah kalau di KSA padi sendiri ini kita juga mengamatin bahwasanya lahan itu dipakai untuk, misalnya kita dapat nih lahan ternyata bukan padi di titik itu, titik sampel itu. Nah itu kita juga tetap tangkap bahwasanya oh ternyata di titik ini, di subsegmen ini itu ternyata bukan pertanaman padi, mungkin bisa jadi pertanaman hortikultura atau pertanaman perkebunan begitu. Nah itu kita juga tangkap karena itu sebagai salah satu faktor untuk perhitungan luas ini ya, luas lahan tadi. Terus ada juga bukan lahan pertanian, itu misal seperti jalan, rumah, danau, itu masuk ke bukan lahan pertanian. Dan yang terakhir itu ada fase amatan yang bisa dibilang tidak dapat diakses. Nah, tidak dapat diakses ini seperti apa namanya tempat tersebut bahaya atau mungkin ada suatu apa namanya mungkin kayak terjadi bencana yang sehingga tidak bisa kita akses ke situ. Nah, itu kita juga bisa mengamatin atau petugas bisa mengklasifikasikan sebagai fase tersebut begitu. Jadi memang fase-fase ini sudah dirancang untuk konsistensi ke pengamatan padi nantinya. Karena kan biasanya kalau di fase misalnya kita masih masuk fase vegetatif akhir atau vegetatif kedua itu harusnya kita kan bisa memprediksi bahwasanya oh nanti di bulan depan itu kemungkinan sudah bisa sampai generatif, entah generatif 1, 2, atau 3. Ketika di bulan berikutnya itu harusnya sudah masuk ke panen begitu. Nah itu gunanya ada klasifikasi seperti itu, dan gunanya kita mengamatin titik apa namanya titik yang sama begitu. Makanya dari hal-hal itu kita bisa prediksi juga ini ke depan fase apa sih kemungkinan yang terjadi di titik tersebut.
0: Begitu. Oke. Nah kemudian ini terkait juga dengan satu fase tadi yang disebutkan yang tidak dapat diakses mungkin karena kondisi darurat. Nah ini bagaimana ini jika suatu titik amatan itu berada di area yang memang sulit atau sama sekali tidak bisa diakses oleh petugas, misalnya kayak tadi mungkin ada tiba-tiba ada bencana ataupun juga ada medan yang berbahaya, ini bagaimana petugas bisa mendapatkan datanya?
1: Nah yang tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, itu petugas itu kan memang apa namanya juga di dalam aplikasi kami, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan KSA ini sudah ada klasifikasi untuk istilahnya kalau di kami itu tidak dapat diakses ya, pilihan tidak dapat diakses. Nah itu nanti petugas itu bisa memilih itu ketika terjadi suatu apa namanya force major atau mungkin hambatan di lapangan. Misal ya tadi seperti ketika kita ada sawah nih yang sebenarnya jadi titik amatan kita, tapi di apa namanya untuk akses ke sawahnya itu terhambat. Misal mungkin banjir di, mungkin kalau di apa namanya di sitaran sawah itu di sitaran sungai itu mungkin di situ terjadi banjir sehingga tidak bisa dilewatin oleh teman-teman petugas ataupun mungkin juga bisa jadi ada apa namanya bencana-bencana alam begitu, longsor ataupun juga bencana-bencana yang kita tidak bisa diprediksi begitu ya. Nah itu teman-teman petugas juga bisa mengklasifikasikan itu Nah, tapi tetap petugas juga apa namanya di sisi lain ya, itu memang tetap harus apa namanya mengetahui bahwasannya di sebenarnya di lahan tersebut itu memang apakah ada pertanaman, mungkin pertanaman padi atau pertanaman selain padi atau tidak, karena ini memang tetap harus dilaporkan bahwasannya ketika terjadi hal tersebut, petugas juga mencari informasi bahwasannya di lahan tujuannya itu sebenarnya itu lahan apa, atau mungkin kalau misalnya padi mungkin bisa bertanya kepada masyarakat sekitar, ataupun kalau misalnya bertemu dengan petaninya bisa tanya apakah itu sebenarnya di sana sudah masuk fase apa. Itu sebenarnya menjadi sebuah nantinya dilaporkan ke pihak BPS sehingga bisa di apa namanya diperbaiki begitu.
0: Oke, nanti di survei lagi kembali gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan penghitungan produksi nih dan pemanfaatan kebijakan ini, bagaimana KESA dan juga survei UBINAN itu saling melengkapi dalam menghitung total produksi padi? Saya ke Mbak Nova.
2: Baik, jadi di BPS itu selain kita melakukan survei KSA, kita juga ada survei lain yang namanya survei UBINAN. Ini sama-sama masuk ke sawah nih Kak. Kalau KSA tadi kan petugas mengamati menggunakan foto ya, di foto tiap bulan gitu. Nah KSA ini kan nanti akan menghasilkan estimasi luas panen. Luas panen suatu daerah itu berapa. Nah, kalau di UBINAN itu kita juga turun ke sawah untuk menimbang berat dari berat panen komoditas dalam satu plot. Jadi misalnya padi, kita itu di UBINAN menggunakan plot itu ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter luasnya. Nah, dari luas satu plot itu nantinya kita panen padinya dan kita timbang berapa beratnya. Nah, dari hasil timbangan-timbangan itu nanti kita bisa untuk gunakan untuk mengestimasi produktivitas padi dari satu hektar lahan gitu. Jadi nanti satuannya itu kuintal per hektar. Nah, tadi kan UBINAN menghasilkan produktivitas ya, Kak ya. Kita bisa tahu produktivitas itu dari berat yang kita timbang tadi. Nah, untuk yang KSA dia menghasilkan luas panen. Nah, hubungannya apa untuk menghitung produksi padi? Jadi dari hasil UBINAN dan KSA itu nanti kita akan padukan gitu, Kak. Kita akan kalikan hasil luas panen ini dikali dengan produktivitas, itu akan menghasilkan produksi padi. Jadi tadi kita udah dapat luasnya berapa, produktivitasnya berapa, ketika kita kalikan mereka itu akan menghasilkan produksi padi. Nah, dari produksi padi nantinya kita juga akan mengkonversi produksi padi itu menjadi produksi beras. Jadi kita ada survei lainnya namanya SKGB. Setelah kita mendapatkan hasil padi di suatu daerah, tidak sampai situ saja, kita juga bisa memperkirakan dari hasil padi itu kira-kira kalau diubah ke satuan beras ini menjadi berapa ton beras sih gitu. Jadi ini bisa digunakan juga untuk membantu menyediakan data terkait untuk membantu pemerintah itu bisa melihat ketahanan pangan di suatu wilayah gitu kan, dan ketersediaan berasnya itu berapa sih sebenarnya. Kan kalau mengira-ngira kan agak susah ya, tapi kalau misal ada basis datanya ini mungkin bisa lebih terbantu gitu. Seperti itu.
0: Oke, nah kemudian ini bagaimana nih dari data dari KSA yang kemudian digunakan sebagai indikator peringatan dini atau warning system pada ketahanan pangan daerah, karena terkadang pemerintah juga melihat atau mengukurnya dari situ ya.
2: Iya, yang dari KSA. Iya, dari KSA juga bisa digunakan sebagai peringatan dini untuk ketahanan pangan daerah. Jadi tadi yang dijelaskan Mas Rehan, bahwa kita kan mengukur fase pertumbuhan padi. Itu ada fase generatif, vegetatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk fase generatif sendiri itu berlangsung sekitar 1 bulan, dan vegetatif itu 1-2 bulan sebelum panen. Kemudian, dari luasan titik amatan generatif dan juga vegetatif akhir tadi nanti otomatis bisa dijadikan sebagai proyeksi atau estimasi gitu. Untuk pemerintah itu bisa memprediksi potensi pasokan beras di suatu wilayah itu 1-2 bulan mendatang gitu. Jadi kan tadi kita udah tahu nih luas vegetatif akhir itu kan tadi yang ketika tanaman padi sudah nggak kelihatan tanahnya ya, sudah bergerombol gitu ya, dari atas tuh dilihat sudah rimbun gitu. Itu sebenarnya bisa dilihat untuk memprediksi pasokan beras selama 2 bulan ke depan seperti apa dari luasan yang sekarang. Kemudian ketika dia sudah di fase generatif, artinya sudah ada malai-malainya tadi yang siap untuk panen gitu, itu bisa untuk memprediksi bagaimana pasokan beras 1 bulan ke depan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian juga terkait dengan informasi strategis. Nah, ini apa saja yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah melalui analisis tren dari fase amatan KSA ini secara berkala?
2: Untuk yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah melalui fase amatan KSA itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu adanya pemetaan lahan bera. Jadi menggunakan lahan bera itu istilahnya adalah lahan yang nganggur, lahan yang tidak ditanami gitu, dibiarkan begitu saja. Nah, dari amatan KSA ini kan lahan bera juga bisa tertangkap, Kak.
0: Iya.
2: Nah, melalui data lahan bera ini pemerintah bisa melihat nantinya apakah ada lahan itu yang menganggur terlalu lama dan berkepanjangan sehingga bisa dievaluasi gitu, bagaimana ketersediaan air irigasinya, apakah lahan ini nantinya akan digunakan untuk hal lain atau bagaimana dialihfungsikan, itu bisa dilihat sebenarnya ada berapa sih lahan yang tidak digunakan yang sebenarnya berpotensi bisa dikembangkan tapi ternyata nganggur gitu di suatu daerah. Itu pemerintah bisa lihat. Kemudian yang kedua, pemerintah juga bisa melihat deteksi dini dampak dari bencana atau dampak dari cuaca. Seperti sekarang ini, akhir-akhir ini kan kalau di wilayah Papua Barat itu kan sedang cuacanya kemarau panjang, panas. Hujan juga baru-baru aja kan, kemarin kekeringan. Nah, dari KSA ini juga bisa tertangkap gitu dampaknya dari kemarau panjang kemarin, dari kekeringan kemarin, itu bisa dilihat gitu. Bagaimana sih proporsinya dari potensi gagal panen akibat kemarau panjang itu tuh seberapa berdampak di wilayah di Papua Barat itu seperti apa. Potensi turunnya hasil panen dikarenakan cuaca yang ekstrim itu seperti apa, itu pemerintah juga bisa lihat dari KSA. Kemudian yang ketiga itu pemerintah juga bisa melihat pola rotasi tanaman dan juga alih fungsi lahan. Jadi dari rekaman fase-fase amatan itu pemerintah bisa melihat bagaimana sih pola tanam petani di daerahnya itu, apakah dari tanaman pangan atau palawija nantinya bergeser ke hortikultura atau tanaman lainnya begitu. Nah, dari situ pemerintah bisa mendeteksi dini bahwa dari konversi lahan pertanian itu apakah nantinya juga berubah menjadi lahan non pertanian, bukan lahan pertanian, misalnya dari awalnya sawah ditanami padi, nanti bulan-bulan berikutnya ternyata sudah berubah menjadi bukan lahan pertanian, misalnya jadi pemukiman kah, atau mungkin jadi lahan jalan, atau mungkin untuk lahan perkantoran. Nah, itu pemerintah juga bisa melihat istilahnya historinya gitu. Perubahan-perubahan lahan dan ini bisa tertangkap
0: perubahan
2: begitu.
0: Okay. Jadi dengan demikian bahwa metode KSA ini memang sangat membantu pemerintah juga ya, terutama untuk mengestimasi sektor pangan yang ada di wilayah kita. Nah, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan di program dialog ini, tapi kita berharap bahwa melalui dialog interaktif ini ada pemahaman, ada edukasi yang kita bangun untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana kerangka sampel area itu digunakan serta peran strategis dari teman-teman BPS juga yang terus menyediakan data terkait juga dengan data pangan, sehingga sektor pangan atau ketersediaan pangan di wilayah kita juga meningkat, dan juga ada sinergi dan kolaborasi antara BPS kemudian dengan media bahkan masyarakat dan juga pemerintah ya, dan tentunya ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan data pangan yang akurat, yang terpercaya dan juga berkelanjutan untuk mendukung sektor pangan yang ada di wilayah kita. Dan terima kasih juga untuk Mas Rehan, untuk ya, Mbak Nova juga untuk waktunya sudah hadir dan memberikan banyak sekali edukasi untuk pendengar dan pemirsa. Dan kita berharap bahwa pasti nanti kita akan ketemu lagi di topik-topik kita yang terus memberikan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Iya, pendengar dan pemirsa, akhirnya dari Merdeka 68 Maropadu di Dialog Pagi, saya Yuki Kubiari bersama dengan Mas Rehan dan juga Mbak Nova, kami akhiri dialog interaktif untuk hari ini.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.